tentang Hari Batik Nasional ya, yang memang ini adalah peringatan yang penuh dengan makna sejarah ya. Setiap batik itu punya sejarahnya masing-masing ya, dan masyarakat Indonesia pun itu dari daerah satu ke daerah lain itu punya batiknya masing-masing ya, karena batik ini kain tradisional Indonesia yang keberadaannya diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dan pada masa awal perkembangannya, busana bermotif batik itu gak hanya digunakan di lingkungan keraton untuk pakaian para raja dan keluarga kerajaan. Dan tahun ini Hari Batik Nasional gitu ya, di tahun 2026 ya, hadirnya perayaan tahunan itu momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional. Dan ada beberapa informasi nih yang harus kamu tahu gitu ya, sejarahnya seperti apa gitu ya teman Pro 2, penetapan Hari Batik Nasional yang bertumpu pada pengakuan resmi dari Lembaga Kebudayaan Dunia terhadap kain tradisional khas Indonesia ya, dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek ya. Sejarahnya boleh dong kita belajar sejarah, karena kita nggak boleh melupakan akan jas merah ya. Belajar dari sejarah teman Pro 2 ya, bermula dari UNESCO yang mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda ya, dan itu disahkan dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang berlangsung di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009. Dan saat itu batik resmi terdaftar dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity atau daftar representatif warisan budaya tak benda warisan manusia UNESCO ya, menyusul kebudayaan Indonesia lainnya seperti wayang, keris, noken dan tari saman ya. Dan jauh sebelum pengakuan tersebut ya, batik itu emang udah diperkenalkan ke panggung internasional ya teman Pro 2 ya, oleh Presiden Soekarno ya, kala itu ya pemerintah Indonesia kemudian mendaftarkan batik secara resmi untuk mendapatkan status warisan budaya tak benda ke UNESCO pada 4 September 2008 ya. Dan momen bersejarah 2 Oktober tersebut akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden Kepres nomor 33 tahun 2009. Sejak saat itu seluruh instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah gitu ya, sekarang tuh lagi rame-rame

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

pagi-pagi udah minum espresso. Kayak enggak bisa enggak ngopi gitu ya, Tuan Pro 2. Ya, semoga aja kamu udah mendapatkan tenaga pagi hari ini, udah siap untuk aktivitas ya, dan siap dengan batik andalan kamu ya, karena banyak banget momen-momen yang seru untuk menggunakan pakaian batik ya, Teman Pro 2. Dan ternyata memang ada hari yang dirayakan oleh para pengrajin dan desainer ya, bersama pemerintah gitu ya, untuk perayaan Hari Batik Nasional hari ini, Teman Pro 2. Jadi ini sebagai wadah pengembangan industri kreatif batik nasional ya, dan dikutip dari laman resmi IKM Kementerian Perindustrian Kemenperin ya, puncak peringatan Hari Batik Nasional 2026 digelar di Kota Surabaya dengan mengusung tema Batik Berlayar. Tema ini diusung sebagai wadah bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku industri kecil menengah IKM batik ya, untuk menampilkan kreativitas, terus juga inovasi, serta keberagaman corak

Batik Indonesia ya, dan ternyata acaranya udah mulai berlangsung ya sejak 30 September hingga 4 Oktober 2026 ya, dan ada beberapa rangkaiannya di situ agendanya ya, mulai dari fashion show ya, terus lokakarya, talk show hingga pameran batik Nusantara. Keren banget ya bisa ngelihat karya-karya kreatif di momen Hari Batik Nasional di Surabaya.

Inggris, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia.

Oke, Terminator teman Pro 2. Single yang kalau menurut aku itu bikin aku pengen ikutan dance challenge juga. Karena emang ada gerakan-gerakan uniknya gitu ya dari lagu Terminator ini ya. Dan untuk kamu yang mungkin sekarang lagi menikmati pagi hari dengan rutinitas kamu seperti biasa yang udah selesai kamu laksanakan, mulai dari jogging tipis-tipis, terus juga sarapan pagi gitu ya, dan sekarang udah pakai kostum batik teman Pro 2. Karena ini adalah cara-cara kreatif sih menurut aku gitu ya, bukan sekedar seremoni aja gitu ya teman Pro 2, tapi ini adalah bentuk kita gitu ya, aksi kita gitu ya dalam menjaga keberlanjutan budaya bangsa. Dan cara-cara kreatif yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Batik Nasional ya, mulai dari pakai cara yang sederhana banget. Kau pakai batik gitu ya, kayak misalnya pas saat aktivitas-aktivitas yang kamu lakukan sehari-hari gitu ya. Kayak misalnya sekarang kan kita ke acara semi formal gitu ya, ke nggak formal juga sih ya, acara santai bisa pakai batik gitu ya. Pas kerja ya, itu pasti kayak ada batiknya sih ya. Terus sekolah dan beraktivitas sehari-hari sebagai wujud rasa bangga kita gitu ya, memiliki batik ya. Terus membeli dan mengoleksi batik pengrajin lokal, karena ini untuk mendukung keberlanjutan industri batik dalam negeri dengan membeli karya asli dari para pengrajin lokal dari berbagai daerah. Check it out. Terus kalau bisa, mungkin kamu bisa ikut belajar gitu ya, atau workshop ya, mengunjungi sentra pengrajin untuk belajar teknik batik tulis maupun batik cap secara langsung teman Pro 2. Dan mengedukasi diri juga gitu ya, dengan kita mempelajari sejarah batik, jenis-jenis filosofi motif batik ya. Terus boleh sesekali kamu bagiin juga informasi edukatif gitu ya di sosial media kamu ya teman Pro 2. Sederhana sih tapi bermakna. Dan single sederhana dari miliknya Salon 7, kita dengerin dulu yuk teman Pro 2.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, appreciate by Stephanie Putri. Iya, dan kita memang harus mengapresiasi gitu ya langkah-langkah kita untuk bisa mempertahankan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia, termasuk lewat karya-karya tak benda yaitu batik Teman Pro 2. Dan di momen Hari Batik Nasional ini gitu ya, mungkin kamu bisa gunakan batik ya sebagai salah satu style kamu hari ini, oke? Oke, Teman Pro 2, dan udah mau jam 9 pagi ya, hari ini aku juga bakal ngajak kamu untuk ngedapetin informasi yang seru ya, bisa menambah wawasan kamu juga ya, dan kita sama-sama belajar gitu ya, bareng sama teman-teman nantinya gitu ya di jam 9 pagi. Buat kamu yang penasaran gitu ya, bakalan apa ya yang kita bahas di pagi hari ini di pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah nanti, pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 102. Selamat pagi teman Pro 2. Iya, masih di Spada, masih bareng aku ya. Dan sekarang aku gak sendiri karena udah kedatangan kakak-kakak ya, yang sudah siap untuk sharing sama kita pagi hari ini. Dan langsung aja kita bakal sapa yang sudah hadir. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Kak Dini.
0: Oke, apa kabar nih pagi ini?
1: Amazing Kak, senang banget rasanya diundang pagi ini ke sini.
0: Gimana ini pengalaman perdana atau gimana?
1: Perdana banget Kak, untuk datang ke RRI.
0: Oke, perdana ke RRI dan langsung jadi narasumber. Tapi kenapa bisa sampai hadir di sini? Tentunya ada sesuatu yang kalian bakalan sharing ya ke teman Pro 2. Ini udah besar banget tulisannya, Beruga Pemuda. Nah, ini nih yang bakalan mereka share sama teman Pro 2 ya. Tapi kita kenalan dulu siapa dan siapa yang sudah hadir di sini. Ladies first.
2: Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami dan selamat pagi teman-teman Pro 2. Semoga hari ini selalu semangat dan berbahagia. Kenalin, aku Irma, salah satu project officer dari Bahasa Ibu UKI NTB dan juga Eco Foundation.
0: Oke, jadi ada sumbangsih yang lumayan ya di situ ya. Dan sebelahnya ada siapa?
1: Oke, halo semuanya pemirsa Pro 2. Sebelumnya, once again, thank you for having us, Kak. It's such an honor to be here now. Perkenalkan, nama saya Hidayat Alfariki, bisa dipanggil Riki. Saya selaku alumni dari Beruga Pemuda tahun lalu, yang merupakan platform di mana anak-anak muda bertemu dan membagikan ide-idenya. Kemudian saya juga sekarang selaku pengurus dari Gumi Muda, yang merupakan anakan dari platform Beruga Pemuda itu sendiri.
0: Oke, jadi ada apa ya, tindak lanjutnya ya setelah kegiatan Beruga Pemuda itu, ada nih yang dihasilkan gitu ya setelah bertemu dengan teman-teman yang ikut tergabung gitu ya dalam Beruga Pemuda.
1: Iya, benar Kak.
0: Oke, sekarang kesibukannya apa kalian berdua?
1: Kalau sekarang lagi sibuk kuliah aja sih Kak ya, masih kuliah. Baru mulai kuliah, jadi masih beradaptasi nih dengan lingkungan
0: baru kuliah.
1: Kuliah
0: maksudnya semester?
1: Iya, semester 1.
0: Oke, baru aja nih ya.
1: Baru banget Kak, lagi masih baru ngerasain pressure kuliah tuh gimana sih gitu.
0: Kuliahnya di mana?
1: Di Universitas Mataram, Prodi Hubungan Internasional.
0: Wow, apalagi itu agak pressure sih menurut aku ya, karena bukan anak HI. Kalau siapa? Kak Irma ya?
2: Iya, kalau Irma aku apa kesibukannya? Baru aja lulus bulan lalu, jadi sekarang aku bekerja di Eco Foundation.
0: Oke, ini senior berarti?
1: Senior Kak.
0: Oke, dan kalian berdua ini tergabung dalam Beruga Pemuda?
1: Iya, betul.
0: Oke, kapan itu Beruga Pemuda itu?
1: Kalau yang edisi 1 Kak Irma kemarin tahun lalu ya, Beruga Pemuda itu, dan akan nanti edisi keduanya akan dilaksanakan
2: di tanggal 6 sampai 7 Oktober 2026 nanti di Hotel Lombok Garden.
0: Oke, jadi kalian ini adalah salah satu yang akan ikut mengikuti rangkaian kegiatan juga gitu ya, setelah adanya sebelum-sebelumnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung gitu ya melalui Beruga Pemuda ya. Sebenarnya apa sih Beruga Pemuda itu?
2: Oke, kalau dari aku nih yang menjadi officer di Bahasa Ibu Wiki dan juga Eco Foundation, sebenarnya Beruga Pemuda adalah program tahunan dari Bahasa Ibu Wiki NTB, di mana ini tuh salah satu dari komponen metodologi partisipasi publik yang dijalankan oleh Bahasa Ibu Wiki NTB. Jadi lebih gampangnya lah ya, Beruga Pemuda ini tempat pemuda, komunitas, pemerintah, bahkan masyarakat sipil dan juga anak-anak SMA itu berkumpul, berjejaring dan mendiskusikan isu-isu publik yang lagi happening di Nusa Tenggara Barat, dan nantinya kita berdiskusi, merumuskan solusi dan juga aksi bersama, yang nantinya isu-isu yang disepakati itu akan kita bawa untuk menjadi tema utama dalam Wikiton-Wikiton partisipasi publik di periode selanjutnya.
0: Oke, jadi ini adalah salah satu program ya yang ingin membuat pemuda-pemuda itu memberikan sumbangsihnya dengan cara masing-masing ya. Dan di sini Ricky akhirnya ikut bergabung di tahun 2025.
1: Iya,
0: tahun lalu ikut bergabung di situ ya. Itu yang keberapa?
2: Yang 2025 itu pertama kali.
0: Oh, itu perdana ya, berarti. Iya, kamu adalah angkatan perdana.
1: Iya, benar banget.
2: Dan Ricky juga salah satu narasumber yang mengisi salah satu sesi tahun lalu.
1: Alhamdulillahnya pada saat perdana kemarin itu diundang sebagai narasumber untuk sharing terkait kontribusi sebelum acara Bergerak Pemuda itu bersama Basa Ibu NTB sendiri.
0: Oke, jadi memang sudah memberikan sumbangsihnya sejak awal nih ya di Bergerak Pemuda ya. Itu gimana sih prosesnya bisa sampai ikut join di Bergerak Pemuda itu, atau kayak ada persyaratan khusus nggak sih bagi pemuda-pemuda yang ada di NTB gitu yang mau mengikuti kegiatan ini?
1: Kalau dari Ricky sendiri Kak, karena sebelumnya memang sudah memenangkan Wikiton Partisipasi Publik itu di edisi pertama, jadi Ricky sebelumnya memang sudah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial bersama Yayasan Basa Ibu sendiri, sehingga beberapa kali diundang juga untuk berkegiatan bersama Basa Ibu, termasuk juga pada program Bergerak Pemuda tersebut, di mana akhirnya saya membagikan perjalanan saya bersama Basa Ibu untuk terjun langsung ke masyarakat untuk bersuara terkait isu-isu sekitar. Jadi untuk Ricky sendiri sebetulnya prosesnya adalah ya melalui kontribusi secara langsung ke masyarakat bersama Basa Ibu. Tapi yang saya tahu juga Basa Ibu membuka pendaftaran untuk seluruh anak-anak sekolah di Lombok bahkan ya Kak ya, untuk dapat bergabung bersama di platform Bergerak Pemuda tersebut. Jadi sangat bersifat inklusif Kak.
0: Oke, jadi semua punya kesempatan yang sama kalau misalnya mau ikutan gitu ya di Bergerak Pemuda ini. Karena kan semua pemuda nih ayo kumpul di Bergerak gitu ya. Kayak secara gak langsung kalian punya tempat nongkrong yang asik nih buat anak-anak muda yang ada di, ini cakupannya NTB?
2: Iya, NTB.
0: Se-NTB. Nah itu gimana Kak Irma untuk pemuda-pemuda yang ada gitu ya, yang mau join itu seperti apa di Bergerak Pemuda ini?
2: Oke, awalnya kalau di peserta itu kita undang yang sebelum-sebelumnya sudah berkegiatan sama kita tentunya.
0: Termasuk Ricky ya. Itu jalur undangan berarti kamu.
2: Dari pemenang Wikiton ke Wikiton sebelumnya, kita sebelumnya ada Wikiton Buah Ate, Wikiton Begumi dan juga Wikiton Aksara. Kita pemenang-pemenangnya kita undang, terus juga kita mengundang komunitas, berbagai komunitas dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan juga bahkan ada yang dari Sumbawa juga.
0: Oke.
2: Dari Sumbawa juga, dan kami buka pendaftaran secara umum. Kemarin baru saja ditutup dan sudah kita dapatkan perwakilan-perwakilan pemuda dari seluruh NTB.
0: Ya, udah ditutup aja ya kemarin ya. Harusnya kemarin kesini sebelum ditutup ya. Tapi ini mungkin bisa berkelanjutan juga ya, tahun depan tentunya akan dilihat lagi kira-kira progres apa lagi gitu ya untuk Bergerak Pemuda yang akan diselenggarakan ya. Tapi kalau untuk tahun ini, sorry to say ya teman Pro 2, udah case close.
1: Masih ada next year ya Kak.
0: Iya, next year. Dan ada program yang lain gitu ya nantinya. Itu syaratnya kalau mau ikutan apa sih sebenarnya? Buat next year ini ya, tapi ya
2: syaratnya gampang banget. Terhitung atau tergolong sebagai pemuda tentunya berusia 16 sampai dengan 30 tahun, aktif di organisasi, dan juga tentunya berkomitmen untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan kita di Bergerak Pemuda nanti.
0: Oke, jadi gak perlu kayak yang aneh-aneh gitu ya, betul. Pemuda aja cukup gitu ya. Dan kalau kamu memang punya kegiatan komunitas, punya kegiatan di kampus ya, siap untuk berkolaborasi, berkontribusi ya, itu bisa banget untuk join bisa ya banget. Itu ada berapa orang yang tahun ini?
2: Ya, tahun ini kita target pesertanya ada 200 orang.
0: Banyak banget ya ternyata.
2: 200 orang yang terdiri dari anak-anak SMA, pemenang Wikiton, pemuda tentunya, komunitas, dan juga instansi dari pemerintah, dan tentunya ada akademisi juga. Jadi kompleks banget karena di sana nanti bisa bertukar pikiran dari berbagai latar belakang gitu, Kak.
0: Hmm, Banyak sih aku bilang 200 itu ya, dan itu dari berbagai kalangan yang kita akan nambah relasi sih kalau aku bilang ya, lewat Beruga Pemuda ini ya. Dan temanya memang di sini adalah berkolaborasi ya, ruang belajar untuk berkarya juga gitu ya untuk teman-teman pemuda yang ada ya, supaya kalian tahu nih ada wadah, ada teman-teman yang bisa kalian ajak untuk kumpul bareng gitu ya, untuk bergerak melakukan hal yang positif ya. Ini demi NTB juga loh ya, tentunya. Betul. Ya. Oke, nah untuk Beruga Pemuda tahun ini itu apa temanya yang diusung?
2: Oke, dari sebelumnya temanya sama dengan Beruga Pemuda tahun lalu. Beruga itu singkatan dari bersama dalam ruang aksi dan kolaborasi.
0: Oke.
2: Oke, jadi sebenarnya kata Beruga itu ada filosofinya. Kita terinspirasi dari
0: Beruga.
2: Beruga, karena kita tahu sendiri ya Beruga itu gazebo tradisional yang dekat banget sama kehidupan masyarakat di NTB, di mana tempat orang bermusyawarah, berkumpul, dan tidak ada sekat hierarki di sana. Semua duduk sejajar, nggak ada kursi yang lebih tinggi. Nah, semangat itu yang pengen kita bawa di konferensi pemuda 2026 ini.
0: Oke, jadi kayak siapapun ya akan punya peran di situ. Betul. Bareng-bareng, kayak kita bakal berembuk bareng gitu ya di Beruga itu, dan isinya adalah pemuda-pemuda yang ada di NTB.
2: Betul
0: ya.
2: Banget.
0: Tapi kalau Kak Irma lihat nih, ada nggak sih bedanya yang tahun ini dengan tahun sebelumnya?
2: Oke. Pasti tentu ada perbedaan ya, karena di tahun lalu itu kita baru perdana banget mengadakan Beruga Pemuda. Dan fokusnya kemarin kita adalah menghimpun isu-isu yang lagi happening, yang lagi happening di kalangan pemuda untuk kita bahas dan jadikan topik utama dalam Wikiton Partisipasi Publik. Nah, tapi di tahun ini kita ada fokus lain, yaitu karena kita sudah ada kegiatan project sebelumnya, itu kita juga bisa jadikan bahan pembelajaran dan evaluasi bersama. Ada sesi impact collaboration, impact celebration, sorry. Itu dari nanti pemenang-pemenang Wikiton sebelumnya bisa sharing pengalaman implementasinya, dan sharing praktik baik dari komunitas juga. Jadi ada banyak sesi sharing dan juga belajar bareng. Dan tentunya ada expo komunitas dan juga hiburan-hiburan.
0: Wow, bakalan meriah.

0: platform Buga Pemuda ini tercapai tujuannya untuk membentuk pemuda-pemuda yang berintegrasi, kemudian menyalurkan pendapat, ide mengenai isu-isu sosial yang terjadi di sekitar. Mungkin nanti pada saat kegiatan, pemuda-pemuda atau teman-teman sebaya saya masih belum sadar akan peran kita dalam menanggapi isu sosial. Tapi saya harap setelah pulangnya kami nanti di acara Beruga Pemuda tersebut, kita dapat belajar dan kita dapat kesadaran baru bahwa peran kita sebagai pemuda itu juga penting dalam menanggapi isu sosial yang terjadi di sekitar kita melalui opini, suara, ide, gagasan, dan lain-lain.
1: Aduh, setuju banget sih ya. Anak-anak muda harus tahu ini.
0: Benar,
1: gitu
0: Kak.
1: Ya. Nah, itu kan kamu udah ikut tahun lalu. Kalau tahun lalu gimana?
0: Oke, karena tahun lalu sebetulnya karena di Wikiton saya sendiri saya berfokus pada isu menanggapi kekerasan seksual yang terjadi di Lombok.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya memfokuskan diri untuk belajar mengenai peran saya untuk dapat menanggapi kasus tersebut. Salah satunya adalah untuk tidak menjadi pelaku dari kasus itu sendiri. Itu merupakan good start yang sangat solid untuk mencegah terjadinya kasus-kasus lain di Lombok. Dan kemudian di Beruga Pemuda yang kemarin sendiri, saya bertemu dengan teman-teman dengan intention yang sama untuk belajar dan untuk mengembangkan diri melalui kontribusi untuk masyarakat secara langsung, Kak.
1: Oke, jadi kamu setidaknya udah punya pengalaman gitu ya, apa yang jadi fokus kamu di tahun lalu gitu ya. Semoga aja udah ada apa ya, perubahan yang berarti.
0: Semoga,
1: gitu kan. Dan tahun ini kita akan lihat isu apa lagi kira-kira gitu ya, yang sedang akan diperbincangkan ya. Tapi nanti boleh kasih bocoran dikit lah ya, kira-kira sudah ada tema-tema atau topik apa gitu yang sedang hangat. Karena kalau tahun kemarin isu pelecehan seksual, tahun ini juga kayaknya masih ada
0: kayaknya,
1: ya.
0: Masih ada terus.
1: Kita kayak nggak bisa begitu aja menganggap itu selesai gitu ya. Bahkan kayak ada lagi gitu ya. Kenapa ini harus ada? Makanya Beruga Pemuda gitu ya. Ntar kita bakal bahas lagi, teman Pro2. So buat kamu yang penasaran dan mungkin mau tanya-tanya sama Kak Irma atau juga Ricky di sini, boleh banget deh ya di 104,2 FM masih di Sepada.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: That's what it is. We're on the same page right now.
1: Check it up. Okay, check it out, Tuan Bro 2 masih di Spada bareng sama teman-teman yang akan share terkait dengan Beruga Pemuda yang akan menjadi wadah positif buat anak-anak muda yang mau belajar, berkarya dan juga berkolaborasi. Dan di sini aku udah punya pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah ikutan join via WhatsApp di 081 9020 57000. Ini buat Kak Riki dulu nih. Kak Riki, kegiatan paling berkesan yang udah dilakukan setelah Beruga Pemuda itu apa sih gitu? Dan apa yang ngebuat Kak Riki yakin kalau Beruga Pemuda ini bisa menjadi tempat yang seru untuk anak-anak muda yang ada di NTB? Tadi udah sempat di-spill ya juga. Kita pas banget tadi habis ngobrolin itu. Oke, boleh share.
2: Ada kalau kegiatan berkesan setelah kegiatan Beruga Pemuda itu menurut saya adalah ketika dapat berkontribusi juga sih Kak Dinia ke pembuatan ide-ide terkait isu-isu sosial. Seperti kemarin saya tetap aktif mengikuti kegiatan dialog pemuda yang membahas tentang regulasi-regulasi ataupun proyek-proyek dari pemenang Wikiton selanjutnya untuk kita sama-sama perkuat konsep atau program mereka untuk turun langsung ke lapangan menanggapi isu sosial. Jadi kalau saya harus menjawab pertanyaan yang paling berkesan untuk saya adalah ya ketika saya dapat berdialog secara langsung ke pemenang-pemenang baru Wikiton dan memberikan pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, membagi pengalaman saya sebelumnya sebagai pemenang Wikiton untuk bersharing apa sih pengalaman yang telah saya lakukan dan saran-saran dan juga point of view saya terkait isu terbaru yang dibahas di Wikiton terbaru tersebut, Kak. Dan itu sangat berkesan sampai sekarang, dan setiap saya mendapatkan undangan dari Bahasa Ibu sebagai perwakilan Gumi Muda, senang banget rasanya bisa join, tapi walaupun terkadang gak bisa selalu ikut karena kegiatan kampus, karena baru-baru lumayan hektik ya Kak Dinia gitu. Cuman kalau sempat pasti saya selalu ikut kegiatan bersama Bahasa Ibu, karena ya memang sangat menyenangkan bergabung bersama pemuda-pemuda lain dan dapat berdialog juga bersama badan-badan dinas, Bapak Ibu dari stakeholder juga. Dan itu merupakan pengalaman yang saya dapat cuman mungkin sejauh ini cuman bersama Bahasa Ibu melalui platform Gumi Muda.
1: Oke, Jadi memang banyak kegiatan yang bisa dilakukan bersama-sama gitu ya, lewat program yang teman-teman mau gitu ya untuk berkumpul lagi ternyata gitu ya. Kayak apa ya, mungkin mereka seneng untuk bisa bersumbangsih gitu ya, untuk memberikan versi terbaik diri masing-masing ya, punya ininya masing-masing ya, apa sih namanya, kelebihan masing-masing ya, dan kalau di barengin itu bakal makin komplit sih.
2: Benar Kak.
1: Jadi awalnya yang emang suka ikut dengan kegiatan di luar itu ya, tapi ternyata bisa kolaborasi bareng-bareng
2: dan
1: ya,
2: idenya juga makin solid
1: Kak. Nah itu sih, itu sih kuncinya ya. Karena kalau misalnya makin banyak orang, makin banyak kepala, makin banyak tenaga juga gitu ya, untuk kita gak mikirin sendiri.
2: Iya benar-benar.
1: Bakal punya cara masing-masing lah ya, dan mana yang versi terbaik yang bisa di-collab semuanya, jalaninnya bareng-bareng ya.
2: Benar banget Kak.
1: Oke, nah ini buat Kak Irma selanjutnya ya. Ini kan bentuk ruang belajar, berkarya dan berkolaborasi ya. Apa sih program konkret selama ini yang sudah dijalankan, apalagi ini berkaitan sama anak-anak muda?
3: Oke, jadi banyak banget ya program-program yang sudah lahir tentunya dari Wikiton Partisipasi Publik yang diawali juga dengan Beruga Pemuda ini. Kemarin salah satunya kita dari Wikiton Buah Ate itu yang membahas tentang isu perkawinan anak. Salah satu pemenang dari Wikiton Buah Ate itu mengusulkan ide tentang Klub Baca Perempuan yang kemudian kita perkuat lagi, kita kolaborasikan lagi idenya sehingga terbentuklah salah satu perpustakaan keliling di Desa Genggelang. Di situ kita berkolaborasi dengan pemerintah Desa Genggelang dan juga komunitas dan juga masyarakat di sana untuk membuat sebuah perpustakaan di sana. Di sana teman-teman dari desa bisa belajar, bisa mengakses buku bacaan dan tentunya sharing terkait dengan keresahan-keresahan mereka, terutama perempuan ya Kak ya, yang mungkin banyak banget tekanan ataupun juga kendala-kendala yang nggak tahu mau sharing kemana. Di situ kita sediakan ruang untuk mereka bisa belajar, sharing dan juga berkembang. Dan juga kemarin di Wikiton Begumi, salah satunya dari pemenang juga sebelumnya juga pernah diundang juga di Pro 2, itu teman-teman dari tim Tiwone mengembangkan sebuah website untuk memperkenalkan Desa Bayan melalui sebuah website yang interaktif. Jadi kita bisa belajar, bisa jelajah budaya di sana tanpa harus jauh-jauh ke sana. Jadi cukup scroll lewat HP dan kita bisa belajar lewat karya-karya pemuda gitu.
1: Oke, jadi ya namanya mungkin belum kesampaian ya. Jadi sekarang ada yang namanya teknologi, ada yang namanya website ya. Dan itu yang buat adalah pemuda.
3: Pemuda tentunya kolaborasi sama pemerintah, komunitas dan kita fasilitasi itu lewat Bahasa Ibu Wiki NTB.
1: Oke, jadi Bahasa Ibu Wiki NTB ini memang memberikan ruang ya. Betul. Untuk itu. Ya ini kayak istilahnya kamusnya lah ya. Kamu pengen tahu tentang suatu daerah atau suatu lokasi gitu ya, satu persatu dibuatin wadahnya ya. Mungkin untuk kedepannya daerah-daerah lain juga gitu ya, selain Lombok Utara mungkin Lombok Timur, terus banget. Lombok Tengah ya, apalagi yang di Mataram. Aduh, ini pasti udah banyak banget sih kalau menurut aku ya, ruang-ruang yang akan bisa dilihat ya oleh anak-anak muda di NTB saat ini ya. Terus nih kalau misalnya teman-teman yang pengen gitu, kayak aku pengen sebenarnya tapi aku tuh gak bisa apa-apa gitu, kayak mikir apa sih kelebihanku, kan karena masih banyak yang suka insecure nih sama diri sendiri gitu. Mungkin dari kalian gitu ya, skill apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama anak muda sekarang itu biar bisa relevan, terus bisa dikolaborasikan, bisa berkolaborasi itu dari Ricky nih, dari Ricky sendiri gitu, kira-kira skill apa ya gitu.
2: Kalau menurut saya sendiri Kak ya, kalaupun memang ada pertanyaan mengenai bagaimana sih cara berkontribusi, cuman kita masih terhalang
1: skill.
2: Terkait skill itu, menurut saya yang paling penting itu pada dasarnya adalah pertama mungkin kesadaran dulu Kak ya, bahwa sebetulnya kita ini merupakan aktor, pemuda-pemuda ini merupakan aktor untuk mencegah berbagai isu, bukan cuman sekedar konsumer terhadap konten-konten terkait isu-isu yang terjadi. Jadi kita merupakan aktor sebetulnya yang dapat mencegah isu tersebut. Itulah pertama, kesadaran itu sangat penting. Dan kemudian tentunya berbagai skill-skill lain akan mempermudah kita sebagai sebagai gerbang menuju apa gimana ya bilangnya, sebagai gerbang menuju platform-platform yang lebih besar. Salah satunya mungkin adalah Bahasa Ibu, mungkin seperti kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk menulis, bagaimana cara kita menuangkan apa sih ide yang ada di dalam otak kita itu menjadi sebuah visual yang bisa dilihat, yang bisa didengar dan bisa dibaca oleh banyak orang. Jadi ide-ide itu tidak hanya terperangkap di dalam otak ataupun imajinasi kita, tapi orang lain juga dapat menerima informasi tersebut dengan lebih baik. Jadi setelah kesadaran kita terbentuk, ada setidaknya ada rasa keinginan untuk bergerak itu, mulailah kita belajar untuk mengekspresikan ide kita itu untuk bisa diterima oleh orang lain.
1: Oke, jadi sebenarnya kita sendiri bakalan tahu kita tuh punya potensi di mana gitu ya, kalau kita mau bergerak.
2: Benar.
1: Untuk mencari potensi apa yang dalam diri kita.
2: Benar.
1: Jadi kayak
2: sih,
1: secara nggak langsung mungkin skill kita udah ada sih
2: sebetulnya. Udah ada Kak ya, tapi tapi mungkin kita masih belum berani gerak aja.
1: Iya, kayak masih ini bisa gak ya?
2: Terus, masih sibuk questioning gitu.
1: Iya, questioning pertama. Terus malu juga mungkin.
2: Benar.
1: Itu rasa yang kita sebagai manusia, siapa sih yang gak malu gitu ya, ketika kita kelihatan gak sempurna versi
2: benar
1: kita ya. Karena kan orang lain mungkin akan ngeriat proses apa yang kita lakukan ya. Oke, tapi sebenarnya dalam diri itu bisa kok kita berdaya,
2: bisa banget,
1: kok
2: Kak,
1: kita berkolaborasi dengan cara kita masing-masing, dan itu kamu harus mulai sih.
2: Mulai dari sekarang, Kak.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari Irma gimana? Skill apa kira-kira?
3: Oke, okay, kalau ngomongin skill kayaknya setiap orang pasti punya skill masing-masing yang dikuasai, dan benar juga kata mm-hmm tadi ini tadi mungkin kita belum tahu ya kita skillnya di mana, tapi menurut aku salah satu skill yang harus kita punya bagi pemuda itu adalah kemampuan untuk mencari tahu sebenarnya.
1: Okay.
3: Kemampuan untuk mencari tahu, karena dengan begitu kita bisa mengakses berbagai banyak skill. Kita mm-hmm tahu gimana sih caranya untuk belajar public speaking, karena kita punya skill untuk cari tahu gimana caranya. Mm-hmm. Kita bisa akses bagaimana caranya untuk bisa menulis, bagaimana caranya untuk bisa berdialog, berdiskusi dengan berbagai pihak. Kita bisa mulai dengan cara mencari tahu di mana platformnya, gimana caranya. Dan itu sebenarnya sangat dekat ya, apalagi karena kita adalah anak muda yang dekat dengan teknologi, itu bisa dicari dengan lewat HP, lewat internet, itu mudah banget. Jadi menurut aku salah satu cara yang bisa kita mulai adalah cari tahu gimana caranya. Dan bisa buat orang-orang ataupun pendengar Pro2 yang mungkin takut untuk mulai berbicara, takut mulai berdiskusi, bersosialisasi, kita bisa mulai dengan sederhana, bisa mulai lewat tulisan, lewat postingan dan segala macam. Itu bisa banget untuk mengawali langkah-langkah yang hebat selanjutnya.
1: Oke, okay. Sebenarnya aku juga sering ngeliat sih banyak orang yang punya potensi kalau aku lihat-lihat ya, tapi kayak dia sendiri tuh masih belum percaya sama dirinya. Kayak Kak Irma bilang nih, aku punya temen, dia tuh suka nulis. Terus kayak dia bikin postingan-postingan nih tentang apa yang dia biasa lakukan, apa yang dia anggap itu menarik, dan dia tuh posting memang. Tapi dia kayak nggak pede aja buat kayak ikutan kegiatan apa gitu, kayak dia ya udah untuk diri dia aja katanya.
2: Benar.
1: Padahal sebenarnya kalau itu dibawa ya di ketemuin gitu ya sama teman-teman yang sefrekuensi, teman-teman yang sekiranya bisa saling support satu sama lain, mungkin bisa ya.
2: Bisa banget, Kak.
1: Jadi sosial media itu bisa membantu kita gitu ya untuk bertemu sama jejaring yang lebih luas lagi.
2: Benar.
1: Di luar sana ya. Oke, tapi kan ini nanti bakal ngebahas di Beruga Pemuda itu isu-isu yang sedang berkembang saat ini.
3: Betul.
1: Gitu ya. Tapi kalau menurut kalian di era tahun 2026 ini, kira-kira isu apa sih yang benar-benar sedang membutuhkan uluran tangan pemuda gitu untuk bergerak?
2: Kalau menurut saya ya, Kak, sebagai pemuda nih, yang seperti Kak Dini bilang tadi tuh, kasus kekerasan seksual tuh masih belum bisa kita anggap selesai. Walaupun kemarin program ini tuh merupakan Wikiton edisi pertama, tapi menurut saya sendiri tuh kita masih terus dihadapkan dengan tantangan ini, dan bahkan sekarang masih sangat hangat dibincang dan
1: benar
2: diberitakan di media sosial. Dan tentunya itu merupakan berita yang sangat sedih buat saya dan buat saya percaya siapapun pendengar kali ini. Selain itu juga saya merasa bahwa isu yang sangat perlu untuk diprioritaskan adalah salah satunya literasi sih, Kak. Karena itu merupakan salah satu tantangan kita sebagai rakyat Indonesia yang masih dianggap lack of literacy, masih kurang kemampuan kita untuk menerima informasi. Jadi literasi bukan cuma sekedar sesempit membaca buku, cuman bagaimana cara kita menginformasi dari orang lain, bagaimana cara kita mendengarkan, bagaimana cara kita memahami, itu sangat masih kurang yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Karena masih kadang masyarakat Indonesia itu sendiri masih suka menyimpulkan sendiri poin-poinnya tanpa mendengarkan 100% sudut pandang orang yang didengar atau berita yang didengar. Jadi kalau lack of literacy ini masih terus ada, takutnya nanti hoax kemudian salah intersepsi atau oleh akan suatu berita itu akan terus berjalan. Gitu sih Kak menurut saya.
1: Oke, jadi itu pentingnya literasi ya. Mm-hmm. Kita memang ngelihat mungkin sekarang gak usah jauh-jauh ya dari kasus pelecehan itu juga.
2: Benar.
1: Kita harus banyak literasi di situ. Mungkin banyak yang gak paham, ini beneran pelecehan.
2: Benar,
1: pelecehan
2: benar,
1: itu
2: benar.
1: Yang mana sih sebenarnya gitu ya. Karena supaya kita sebagai anak-anak muda juga tahu kalau misalnya mendapatkan perlakuan tertentu dan kita juga gak boleh melakukan hal tersebut gitu ya, yang masuk dalam kategori pelecehan, emang harus diedukasi.
2: Betul.
1: Ya. Dan salah satunya ya dari literasi
2: kayak,
1: ya.
2: Benar.
1: Itu kayak emang saling berkaitan satu sama lain ya. Dan kalau aku lihat mungkin dari pemahaman literasi tersebut kita bisa banyak belajar.
2: Benar Kak.
1: Anak-anak yang masih kecil terutama ya, masih di usia SD, kemudian di usia SMP ya, itu masih sangat butuh banget ya.
2: Butuh banget Kak.
1: Untuk bisa diberikan edukasi yang lebih banyak lagi gitu ya, tentang apapun itu yang ada di masa-masa saat ini yang sangat krusial sih kalau aku bilang. Karena ini kan menyangkut masa depan juga ya. Itu kayak meninggalkan luka gak sih?
2: Benar.
1: Aku ngelihat berita-berita di media sosial tuh kayak anak tuh jadi korban. Anak-anak kecil itu selalu menjadi korban gitu ya di hal-hal yang seperti itu ya. Nah kalau Kak Irma ngelihat kira-kira apa selain tadi, selain pelecehan dan juga literasi, apalagi kira-kira?
3: Oke, kalau dari aku sih concernnya untuk saat ini isu terkait dengan lingkungan, terutama terkait dengan timbunan sampah ya.
1: Aduh, itu lagi.
3: Iya, karena aku lihat di berita bahkan di Kota Mataram sendiri volume sampah per hari itu lebih dari 200 ton dan itu nantinya pasti bakal menumpuk di TPS. Dan aku berpikir pasti anak-anak muda di luaran sana punya ide-ide yang cemerlang gimana sih seharusnya kita mengelola sampah ini, dan mungkin ada punya ide kebijakan apa yang seharusnya diterapkan pemerintah. Dan aku gak sabar banget untuk menunggu masukan-masukan dari pemuda nantinya untuk bisa di-sharing di Beruga Pemuda. Dan mungkin masih banyak isu-isu menurut mereka yang penting untuk dibahas di Beruga Pemuda, dan aku sangat bersemangat untuk menantikan itu.
1: Oke, jadi nanti teman-teman juga bisa ngungkapin gitu ya, kira-kira apa sih yang ditemukan gitu ya selama di lingkungan tempat tinggal, terus juga mungkin di sekolahnya, di kampus gitu ya, kayak gak usah jauh-jauh ya, lingkungan sekitar kita gitu ya, apa yang sedang kita hadapi saat ini bareng-bareng ya, kita emang harus diungkapin sih. Iya kan?
2: Banget,
1: ya. Makanya kenapa ada Beruga Pemuda ini, supaya pemuda-pemuda mengungkapkan apa sih yang mereka temukan ya. Kan itu dari berbagai latar belakang ya, pasti akan sangat banyak hal yang bisa didiskusikan bersama ya. Oke, dan terakhir mungkin lebih ke harapan kalian gitu untuk Beruga Pemuda di tahun 2026 ini, dari Ricky gimana?
2: Oke, terkait harapan, tentunya saya sangat berharap bahwa Beruga Pemuda ini menjadi platform mungkin bagi teman-teman seusia saya yang masih belum sadar akan peran kita. Saya harap Beruga Pemuda ini menjadi platform pertama yang menyadarkan dan mendidik akan hal tersebut, karena berdasarkan tahun lalu sendiri Beruga Pemuda tidak hanya memfokuskan kepada pemuda sebagai orang-orang yang bersuara, tapi juga orang-orang yang perlu dididik melalui kehadiran-kehadiran stakeholder dan kehadiran akademisi juga. Jadi di sana kita tidak hanya bersuara terlebih dahulu, tapi kita belajar sebelum kita bersuara tersebut, kita belajar bagaimana sih kenyataan terkait isu-isu yang terjadi di sekitar kita. Jadi harapan saya semoga Beruga Pemuda terus berkelanjutan pula di tahun-tahun berikutnya dengan melahirkan pemuda-pemuda yang berintegritas, pemuda-pemuda yang sadar akan peran kita masing-masing. Dan saya harap melalui gerakan kita sebagai pemuda, ujung-ujungnya nanti akan dapat mengurangi isu-isu dan bahkan menghapus isu-isu sosial yang terjadi di sekitar, entah itu pelecehan, sampah, literasi, dan lain-lain. Tentu itu harapan, tujuan kita bersama.
1: Amin. Ya, itu adalah kenapa kalian harus berkumpul di Bruga Pemuda ya. Dari Kak Irma terakhir mungkin. Apalagi nih sebagai apa ya? Sebagai yang penggagas ya dari bahasa ibu Wiki NTB gitu. Nah, itu gimana?
3: Oke, kalau dari aku harapannya semoga nanti peserta yang terlibat di dalam Bruga Pemuda 2026 setelah mengikuti Bruga Pemuda tidak pulang hanya dengan pengalaman mengikuti konferensi, tapi juga merasa didengarkan, merasa aspirasinya tertuangkan di sana, dan ada kolaborasi yang berkelanjutan dari komunitas, masyarakat, pemuda, siswa SMA, dan juga pemerintah yang bisa menjadi aksi nyata di kemudian hari. Dan juga semoga nantinya lebih banyak lagi pemuda-pemuda di Nusa Tenggara Barat yang berani bersuara, berani berkolaborasi, dan menjadi bagian dari kontribusi nyata untuk pembangunan dan juga perubahan yang lebih baik.
1: Oke, amin ya. Semoga amin. Langkah-langkah seperti ini gitu ya bisa terus menjadi solusi ya, sama apa yang kita temui di lingkungan kita yang gak bisa 1-2 orang ya, harus bareng-bareng semua gitu ya. Dan pemuda yang masih panjang banget perjalanan yang akan dihadapi ya, ketika udah tahu ruangnya gitu ya, tahu nih kira-kira harus kemana nih kalau misalnya kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan. Mereka sudah punya problem solving lah ya setidaknya. Betul. Karena kan takutnya nggak berani untuk ngungkapin, nggak tahu harus kemana gitu ya, dan dipendam sendiri yang ujungnya ya itu tadi trauma, sakit gitu ya, dan itu bakal lanjut lagi ke generasi-generasi berikutnya. Jadi itu yang kita semoga aja tadi kayak yang Ricky bilang, dari kegiatan itu tuh bisa memutus ya. Betul. Kegiatan apa ya, pokoknya hal-hal negatif lah yang kita temukan di masyarakat yang masih jadi tugas bareng-bareng. Benar. Ya. Oke, karena udah mau jam 10 pagi, thank you banget loh udah sharing sama teman Pro 2. Seneng banget aku bisa mendapatkan pencerahan, cie. Lumayan tercerahkan nih ya, sebagai anak muda ada ruang di Bruga Pemuda ya. Dan untuk tahun ini kita lihat seperti apa, tahun depan jangan lupa ikutan ya. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Spada bareng sama Putri, terus
2: Ricky,
3: Irma
1: pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Normantika, dan inilah informasi selengkapnya. Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan Indonesia juga akan terus berkontribusi menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian internasional. Peran tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama dan multilateralisme. Armanata mengatakan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian global. Hal tersebut disebutnya tercermin dari rencana kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB 2029-2030. Menurutnya, politik negeri Indonesia memiliki kesinambungan karena berlandaskan prinsip dan aturan yang jelas. Pergantian pejabat Kementerian Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menambahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi pedoman Indonesia dalam menjalankan hubungan dengan negara lain. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyebut kekayaan batik Indonesia memiliki corak, motif, dan karakteristik yang beragam. Untuk menjaga warisan tersebut, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pendaftaran batik sebagai kekayaan intelektual komunal agar memperoleh perlindungan hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap motif batik daerah mendapatkan pengakuan sekaligus terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan dukungan pendaftaran dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperoleh fasilitas sesuai ketentuan. Ia menjelaskan fasilitas tersebut menjadi salah satu langkah untuk melindungi kekayaan batik melalui mekanisme kekayaan intelektual. Dengan demikian, keberagaman motif batik Indonesia dapat terus dijaga sekaligus memberikan pengakuan terhadap karya dan identitas budaya masyarakat daerah. Selain perlindungan, pemerintah juga berupaya memperluas promosi dan pengembangan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO. Pengakuan sebagai warisan budaya tak benda menjadi modal penting untuk memperkenalkan batik kepada masyarakat dunia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 2, 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2. Edisi hari ini di awal bulan Oktober, Jumat 2 Oktober 2026. Senang banget ini hadir lagi untuk nemenin kamu ya. Apalagi hari ini adalah hari yang spesial banget. Ternyata hari ini hari batik nasional. Wow, apakah saat ini kamu sedang menggunakan batik nih teman Pro 2? Karena beberapa tadi Dini ada lihat itu anak-anak sekolah pakai batik loh. Pastinya cantik sekali ya. Dan ya Dini bakalan share informasi-informasi juga di edisi hari ini. Tapi nanti untuk kamu yang pastinya pengen lebih dekat lagi dengan Pro 2 lebih dekat ya, maksudnya itu lebih ke ya kayak pengen dengerin lagu, terus juga pengen nyamperin orang-orang tersayang, boleh banget nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist yang akan hadir sampai di jam 12 siang. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah gak sabaran pengen dibacain nih requestannya, udah menumpuk banget nih ya di nomor WhatsApp Pro 2 0819025700, kamu boleh ikutan. Jadi kamu boleh banget untuk request lagu-lagu hits favorit kamu ya. Pastikan stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu, karena Dini masih bakalan kembali untuk nemenin teman Pro 2 dan juga pastinya bacain requestan kamu ya.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

sungguh mendayu dan syahdu banget ya Tiara Andini dengan singlenya Cinta Seperti Aku. Tiara Andini alias Titi, nama panggilannya sih teman Pro 2 ya, spesial untuk menghibur suasana pagi kamu yang cerah banget nih Mataram dan sekitarnya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pastinya udah semangat banget, semangatnya udah luar biasa, semangat yang benar-benar kayaknya seneng gitu kan, ini kan masih awal bulan lah ya tahun 2022 ya. Dini mau cek dulu ya yang udah ikutan di edisi pagi ini ada siapa ya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi juga, boleh gak sih Seruni mau request lagu dong Kak? Boleh banget, silakan. Mau lagu apa nih? Kayaknya lagunya Sabrina yang selesai. Oke. Lagunya Sabrina yang selesai. Terus ada siapa lagi nih? Halo Kak, aku Minace. Hai Minace. Mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Oke. Thank you. Semangat terus juga untuk kamu yang udah kayaknya bisa dibilang tuh udah ikutan terus ya di Pro 2 Hitlist, karena Dini sering baca nih namanya, sering ikutan. Terus ada juga Sarah. Hai Sarah, thank you udah ikutan lagi juga ya untuk edisi hari ini. Kak Dini, aku boleh gak sih dengerin lagunya Adrian Khalif? Oh boleh dong. Yang mana tuh? Seribu Kali. Oke. Itu lagu terbarunya Adrian ya. Dan kalau gak salah sebentar lagi Adrian juga bakalan konser di Lombok loh teman Pro 2. Wah emang gak kaleng-kaleng ya. Di Lombok ini semalam ada Tulus, terus nanti di akhir bulan kalau gak salah tuh ada Adrian Khalif yang mau ke Lombok. Terus udah gitu ada, bahkan ada Agnes Mo yang katanya mau datang juga konser ya di openingnya MotoGP nih teman Pro 2. Wow, keren sih. Kamu udah siap gak? Udah siapin duitnya gak untuk beli tiket? Yang paling penting juga udah siap izin gak sama orang tua kamu ya, karena wah ternyata banyak banget konser nih gitu kan. Jadi harus banget minta izin ya, gak boleh pergi sendirian nih teman Pro 2 atau sembarangan. Harus ditahu pergi kemana, bersama siapa. Ada lagunya tuh dulu. Jadi teman Pro 2 untuk yang masih pengen ikutan lagi, nanti ya aku bakalan bacain lagi untuk yang udah request-request. Teman Pro 2 yang masih pengen ikutan, silahkan, masih ada waktu sampai jam 12 siang.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Cuman Pro 2. Ini juga merupakan kolaborasi yang apik banget dari Tiara Andini dan Vidi Aldiano. Mendiang Vidi Aldiano ya, judul lagunya Buktikan. Dan spesial untuk teman Pro 2 ya, yang pengen banget dengerin lagu-lagu lagi, Dini mau cek dulu siapa aja yang udah ikutan nih. Halo Kak Dini, ini dari siapa namanya? Banyu. Hai Banyu. Banyu pengen banget dengerin lagunya Sienna Spiro dong, yang Die on This Hill. Spesial aja buat yang lagi dengerin Pro 2. Thank you juga untuk kamu, dan spesial nanti lagunya untuk kamu ya. Terus ada siapa lagi nih? Galuh Puspita. Hai Galuh, ikutan lagi Galuh ya. Galuh mau dengerin lagunya Sabrina aja. Terima kasih. Terima kasih juga Galuh. Next ada juga Widi. Widi ikutan lagi nih Kak. Aku mau dengerin lagunya Sabrina dong, yang Selesai aja. Oke. Ditunggu aja ya untuk lagunya nih. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan mungkin pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, boleh banget, silakan aja kamu langsung request-request lagu favorit kamu teman Pro 2. Karena emang Dini bakalan nemenin kamu masih lumayan lama lah ya, lumayan banyak gitu waktunya. Jadi yaudah, pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

Well, teman Pro 2, pastikan teman Pro 2 nih yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja ya, harus tetap konsentrasi dalam berkendara. Dan yang paling penting itu adalah kelengkapan surat-surat kamu ya. Karena ini juga udah mau akhir tahun sih. Ada enggak sih yang belum kamu selesaikan SIM kamu mungkin ya, yang ternyata belum kamu cek-cek ternyata udah mati, udah benar-benar harus untuk diperpanjang. Kayaknya emang harus nih ya dicek-cek. Dan sekarang ini kan udah masuk ke digital banget gitu, sudah banyak aplikasi-aplikasinya juga. Kadang tinggal klik-klik doang gitu udah beres sih teman Pro 2 ya, untuk pembayaran dan lain sebagainya. So untuk teman Pro 2 juga yang punya banyak banget kegiatan nih di hari ini, kegiatannya semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Apalagi ditemenin lagu favorit kamu. Ini dari Inta nih katanya, Inta pengen banget dong dengerin lagunya Tayla yang Chanel. Oke, ditunggu ya Inta ya. Next ada siapa lagi? Kak Dini boleh gak dengerin lagunya Tulus? Oh boleh, ini dari Ima. Oke Ima, kayaknya kamu semalam abis nonton Tulus ya, makanya pagi ini langsung request lagunya Tulus. Oke, tenang aja, Dini mau kasih kamu lagu terbarunya Teh Hijau ya. Special deh untuk teman Pro 2. Terus ada siapa lagi nih yang ikutan? Pagi Kak Dini, aku dari Maria. Hai Maria, mau lagunya Sabrina juga. Aku ini fanbase-nya Sabrina loh, Berbinar. Oh iya, para Berbinar. Hai para Berbinar semuanya. Semoga yang udah nungguin gitu lagunya Sabrina diputerin masih sabar menunggu ya. Karena Dini baru aja mau puterin singlenya. Dan pastikan teman Pro 2 yang masih pengen ikutan lagi, ternyata masih ada ya waktu Dini ya. Ini baru jam 11 loh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kamu untuk bisa request lagu hits favoritmu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Pro 2 FM Mataram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Semusim yang satu ini Tohpati featuring Nadif Bahasa Lama ya teman Pro 2, spesial untuk kamu. Lagunya udah lama banget tapi dinyanyikan ulang jadi asik banget ya. Versi Nadif lah, versi masa kini lah gitu. Spesial untuk teman Pro 2 yang suka banget sama lagunya. Dan Dini mau baca lagi untuk yang udah ikutan, ada Deborah. Hai Deb, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mau dengerin lagu, oke. Tunggu ya lagunya ya. Terus ada Dinda juga yang pengen banget dengerin lagunya Sal Priadi yang titik di ujung doa. Wah, ini pas banget nih di hari Jumat nih. Bentar lagi ada yang mau Jumatan, jangan lupa berdoa ya. Dan pastinya juga di awal bulan sih, lebih tepatnya ya bulan Oktober ini, semoga lebih baik mungkin dari bulan-bulan sebelumnya. Terus di awal bulan juga mungkin teman Pro 2 punya project-project tertentu bareng komunitasnya, bareng teman, sahabat, bareng siapapun deh pokoknya ya, semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik aja. Oke, Dini masih bakal nemenin kamu, masih ada waktu banyak ya. Jadi langsung aja Dini mau puterin lagunya Sal Priadi yang saat ini spesial untuk teman Pro 2.

Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

Okay, teman Pro 2. Wow, kita terhanyut banget nih dengan singlenya. Spesial nih untuk teman Pro 2 yang lagi semangatnya luar biasa banget. Semoga aja semangatnya bisa pol ya. Dan untuk yang baru aja pulang dari aktivitasnya, hati-hati di jalan ya. Pastinya untuk yang akan kembali beraktivitas. Tapi Dini yakin banget nih teman Pro 2 semuanya di hari Jumat ini semuanya lagi happy-happy banget. Karena emang banyak banget yang sudah selesai, sudah kelar aktivitasnya ya. Dan semoga aktivitasnya bisa kelar semua nih. Jadi Dini mau kasih single dulu untuk teman Pro 2 dan sekalian Dini pamit untuk Pro 2 Hitlist. Sebentar lagi Dini akan kembali di Santai Siang. So, pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa di-download RRI Digital, kamu bisa dengerin di RRI Digital dan juga kamu bisa request di RRI Digital ya. Selain bisa dengerin di 104,2 FM.

0: dikadusin, dikadikadikad. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, di Santai Siang kali ini Dini bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi dari literasi digital, kemudian juga UMKM dan kuliner ya. Pokoknya bikin kamu jadi makin happy dan semangat deh pokoknya ya untuk edisi hari ini. Karena Dini yakin kalau udah siang-siang gini, teman berdua pasti udah benar-benar nungguin banget yang namanya makan siang, ya enggak? Makan siangnya apa nih teman pro 2? Kalau misalnya makan siangnya itu maunya yang pedas-pedas, aduh, Lombok sih juaranya sih ya, makanan-makanan pedas. Dan pastinya juga untuk teman pro 2 yang sekarang ini lagi lebih ke makanan sehat, sekarang juga udah mulai banyak sih di Lombok tercinta ini ya. So, teman pro 2, jangan kemana-mana, masih ada informasi-informasi terkait UMKM dan kuliner, dan juga literasi digital yang bakalan Dini share di Santai Siang kali ini, hanya di Muda Kreatif.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

2 FM teman Pro 2. Hari ini mungkin hari yang spesial untuk kamu ya. Jadi kamu lagi benar-benar bersyukur banget. Terlebih lagi ini adalah hari Jumat ya, di mana hari Jumat ini teman Pro 2 benar-benar ingin lebih merefleksikan diri, lebih gimana ya, bisa dibilang benar-benar menjalani hari itu dengan sebuah yang namanya ya kayak lebih ke mendekatkan diri. Wah. Oke, untuk yang siap-siap mau Jumatan aja, hati-hati di jalan ya. Dini masih bakal nemenin dengan informasi-informasi seru juga. Dan pastikan teman Pro 2 untuk selalu semangat yang luar biasa. Semangatnya pastinya benar-benar harus dijaga banget, karena ya mungkin masih banyak ya, pastinya masih banyak banget kegiatan-kegiatan yang mau untuk kamu kerjakan ya. So, Dini bakalan nemenin kamu sampai di jam berapa? Masih sampai nanti deh pokoknya. Jam 2 maksudnya. Di Local Pride ya. Untuk yang siap-siap dengan makan siangnya, oke, makan siang dulu. Setelah itu baru menjalani harinya kembali, baru beraktivitas lagi dengan banyak tugas-tugas yang ada ya. Yang satu ini ada Katy Perry with Watch It Burn. Kayaknya pas nih lagunya siang-siang gini ya, di mana matahari cukup panas menyengat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, Hari Kopi Internasional ternyata diperingati bulan ini loh, bulan Oktober. Dan Hari Kopi Internasional ini jatuh di hari Kamis kemarin, 1 Oktober gitu, di berbagai negara. International Coffee Organization menyebut peringatan ini sebagai momen ya untuk merayakan kopi dan sektor di baliknya. Jadi kopi gak cuma diminum dengan cara yang sama loh di seluruh dunia ya. Berbagai negara itu punya cara penyajian kopi yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakatnya gitu. Dan tradisi-tradisi ini juga ada loh, kebiasaan minum kopi misalnya yang ada di Indonesia sendiri itu benar-benar berbagai macam juga ya kan. Kayak misalnya nih teman Pro 2, kalau di Jogja tuh Dini pernah banget minum kopi yang unik banget. Jadi kopinya itu diminum dari lepean gitu loh ya. Jadi gelasnya diposisikan terbalik gitu. Jadi kita minumnya melalui lepeannya gitu, atau melalui lapis cangkirnya gitu loh. Wow. Dan budaya ngopi di Indonesia ini ada sejarahnya juga gitu, dimana ini memang ada industri kopi di Indonesia yang pasang surut di masa lampau ya. Mulai dari kejayaan tanam paksa waktu itu, setelahnya kejatuhan industri kopi mulai mewabah dulu banget sih tahun 1878. Dan ternyata Jawa Barat menjadi wilayah yang terparah karena serangan hama penyakit waktu itu ya. Wabah ini membunuh nyaris semua tanaman kopi Arabica di Indonesia pada waktu itu pernah juga. Kemudian berkembanglah budaya ngopi di Indonesia nih teman Pro 2 ya, di tahun 1800-an. Bahkan pada Perang Dunia tentara disajikan kopi sebagai minuman setiap hari. Jadi berkembang juga di Indonesia gitu. Dan menjamurnya lah sekarang kedai-kedai kopi di Indonesia ya. Bukan sekedar tempat santai, tapi Dini yakin juga tempat kamu bisa bertukar pikiran, tempat kamu kerja, nugas. Wah, pokoknya Dini melihat perkembangan kopi di Lombok sendiri juga itu udah luar biasa.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di Muda Kreatif ya untuk edisi hari ini. Dan pastikan nih Teman Pro 2, untuk kamu yang suka banget pakai baju batik, hari ini pakai batik juga nih, karena hari ini kan Hari Batik Nasional 2 Oktober nih Teman Pro 2. Jadi batik itu bukan sekedar kain, tapi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dibuat dengan teknik malam atau lilin namanya, untuk membentuk motif sebelum proses pewarnaan. Jadi setiap batik itu punya keindahan dan cerita tersendiri gak sih? Karena batik ini kan berkembang dengan pesat nih, terutama di Pulau Jawa, Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, dikenal sebagai pusat batik dengan motif, warna, dan karakter khasnya masing-masing gitu. Dan bahkan pengakuan dunia terhadap batik semakin kuat pada 2 Oktober 2009 ketika UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Jadi tanggal ini kemudian diperingatilah ya hari ini sebagai Hari Batik Nasional. Jadi sampai sekarang tuh batik emang terus berkembang ya Teman Pro 2, dengan berbagai macam motif dan digunakan juga dalam berbagai kesempatan tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Batik juga bukan sekedar kain sih, melainkan bagian dari identitas budaya Indonesia yang perlu terus dilestarikan oleh generasi muda kayak kamu Teman Pro 2. Dan ya Teman Pro 2, pastikan juga Teman Pro 2 yang mungkin suka banget sama batik gitu, atau pengen belajar membatik juga. Nah, salah satu caranya mungkin adalah dengan ikut kursus-kursus atau workshop-workshop tertentu. Itu pasti bakalan seru dan lucu banget sih Teman Pro 2 ya. Kita jadi punya pengalaman dan bisa merasakan juga, wah ternyata membuat batik itu tidak semudah itu gitu loh. Butuh kesabaran yang luar biasa, kemudian juga butuh yang namanya ide, inovasi, kreativitas yang luar biasa juga ya. So Teman Pro 2, pastikan kamu untuk sekali seumur hidup lah ya pernah membatik.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Dan Dini di zona olahraga ya untuk edisi hari ini. Selain pastinya kehebohan atau semangat ya untuk menyambut MotoGP yang akan hadir di sirkuit Mandalika 9, 10, 11 Oktober nanti, teman Pro 2. Dini bakalan kasih informasinya sama kamu, tapi sebentar ya, Dini mau ke informasi lainnya ini ya. Di mana persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 ternyata sudah mulai gitu dari sekarang ya. Terutama bagi NTB yang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama dengan NTT dan DKI Jakarta. Dan dorongan untuk segera memulai program pemusatan latihan daerah atau Pelada PON 2028 datang dari kalangan pelaku olahraga NTB. Jadi persiapan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kesiapan atlet sehingga target yang telah dicanangkan sebagai tuan rumah bisa dipersiapkan secara lebih matang. Nah, pelatih Wushu NTB pada PON 2024 sekaligus praktisi olahraga bela diri NTB Abdul Hamid mengatakan program Pelada sebaiknya segera disiapkan dan dilaksanakan ya, di mana persiapan atlet untuk menghadapi ajang sebesar PON tidak cukup dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi ada program pembinaan lah gitu ya yang harus dimulai lebih awal. Ini akan memberikan ruang bagi pelatih dan atlet untuk menyusun program latihan secara bertahap. Mulai dari pemantauan dan seleksi atlet, peningkatan fisik dan teknik, hingga evaluasi performa secara berkala. Dan dengan waktu persiapan yang lebih panjang, pastinya berbagai kekurangan bisa diketahui dan dibenahi sejak awal gitu ya. Begitu juga dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga, baik dari sisi program latihan maupun dukungan terhadap atlet.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Hey teman Pro 2, pastinya Dini masih bakalan kasih kamu informasi lagi dari zona olahraga, di zona olahraga ya. Dunia olahraga ini emang luar biasa banget sih perkembangannya sekarang ini teman Pro 2, terutama di Indonesia, terutama juga di NTB tercinta ya. Dan pastinya yang paling bikin kita seneng ya, paling bikin kita happy, yaitu tim Indonesia yang mengalahkan Bangladesh, ya kan, di FIFA ASEAN Cup 2026. Ya ampun, itu bahagia banget rasanya. Dan pelatih Bangladesh nih, Thomas Dully, juga itu mengakui perbedaan kualitas timnya dengan Indonesia setelah kalah pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia tampil mendominasi sejak babak pertama hingga berhasil mengungguli Bangladesh dengan skor 9-2. Dan Dully sendiri menjelaskan Bangladesh kesulitan mengimbangi permainan Indonesia sejak awal karena kurang efektif melakukan pressing di lini tengah. Timnya juga terlalu mudah kehilangan bola, jadi Indonesia terus mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan. Nah, jadi memang katanya perbedaan kualitas tim Indonesia dengan Bangladesh, terutama dalam hal umpan, dalam hal menerima bola, serta fisik ya, itulah yang membuat perbedaan gitu. Tapi tim pelatih tim Bangladesh ini melihat memang adanya perkembangan pada permainan Bangladesh pada babak kedua sih gitu. Cuma dia tetap mengakui skuad Garuda yang tampil dengan apik. Dia bilang Indonesia jauh-jauh lebih baik daripada Bangladesh gitu, dan dia merasa ini kemenangan yang pantas. Iya teman Pro 2, jadi hasil yang mengatakan bahwa hasil ini itu penuh dengan perjuangan, itu benar banget, perjuangan luar biasa sih timnas Indonesia yang akhirnya lolos ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026, nanti akan bertemu dengan Thailand untuk memperebutkan gelar juara.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Teman Pro 2, ini punya informasi yang sangat-sangat membanggakan banget nih. Ada dua pesepak bola muda asal Jawa Barat yang berhasil lolos seleksi untuk mengikuti sebuah program, yaitu program pembinaan di Football Club Barcelona Spanyol. Wow, keren. Ada Arfa Senopati Ibrahim atau Ibra asal Bekasi yang terpilih mengikuti Barca Academy Clinics ya, setelah tampil menonjol dalam Barca Academy Camps di Jakarta. Terus ada juga Ibra Hari Southgate asal Bandung dan binaan Akademi Persib Bandung ya, lolos seleksi juga untuk melanjutkan pembinaan di Akademi Barcelona. Jadi dua-duanya ini akan mengikuti latihan intensif di Barcelona. Aduh, keren banget sih mereka berdua ini. Bisa dibilang ini adalah talenta-talenta muda yang luar biasa banget nih teman Pro 2. Luar biasanya itu adalah karena mereka emang benar-benar banget bisa dibilang itu sebagai apa ya, generasi penerus sepak bola Indonesia. Dan kita doakan ya, siapa tahu nanti bisa menjadikan timnas Indonesia lolos Piala Dunia juga. Pro

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke, oke, teman Pro 2. Wow, ini udah mau ke jam 2 siang ternyata ya. Banyak gak sih kegiatan-kegiatan kamu yang emang lagi kamu persiapkan nih, teman Pro 2? Terutama untuk kamu yang emang udah gak sabaran banget, pengen banget ya nantinya bisa nonton Veda Ega di Mandalika gitu kan, yang akan hadir di MotoGP, teman Pro 2. Jadi kamu udah dapet nih tiketnya gak sih? Ayo buruan kamu cari tiketnya ya. Selain ada Veda Ega, bakalan ada Agnes Mo juga loh. Bakalan tampil Agnes Mo nih lagi benar-benar wow, bolak-balik Amrik Indonesia gitu, dan nanti selanjutnya akan ke Lombok juga gitu, ke Mandalika, ke sirkuit, dan ini udah official ya dari In Journey, dari The Mandalika sendiri gitu, The Mandalika GP sendiri, teman Pro 2, bahwa Agnes Mo akan tampil nantinya di sirkuit Mandalika itu untuk memeriahkan MotoGP 2026 ya. Wow. Dan pastinya untuk teman Pro 2 juga yang kayaknya oke, mau ke mau nonton lah gitu ya, persiapannya sudah hampir 95% juga ya untuk persiapan MotoGP-nya, teman Pro 2, dimana emang udah banyak banget juga UMKM yang juga ikut serta gitu, yang kayaknya yang terpilih pastinya ya, karena UMKM ini kan UMKM binaan juga yang pastinya nanti akan ikut memeriahkan MotoGP Mandalika.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

104,2 FM teman Pro 2. Wow, enggak berasa banget ya waktu dini untuk nemenin kamu di edisi hari ini. Thank you banget ya. Dan semoga aja nih informasi-informasi dari dunia olahraga yang udah kamu simak benar-benar bisa juga untuk buat kamu terus semangat. Pastikan stay tune terus, nanti bakalan ada Nanda yang nemenin kamu nih teman Pro 2. Terus masih bakalan ada juga informasi-informasi seru. Jadi pastikan stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Hai, selamat siang semuanya. Selamat hari Jumat, Happy Friday. Jumat berkah nih teman Pro 2. Berkahnya apa? Berkahnya dengerin Pro 2 FM. Kamu juga bisa terhibur dengan suara aku. Aku Glow yang bakal memandu kamu dengan berbagai macam segmen sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Nemenin kamu nih di siang hari yang panas banget, terik jujur. Bikin pusing, bikin pengen marah, bikin pengen nyaplok orang karena sepanas itu di luar. Tapi enak banget kalau udah di dalam studio tuh kayak langsung adem. Aku langsung nurunin derajat AC-nya, asik derajatnya, bukan diturunin derajatnya. Maksudnya suhunya ya teman Pro 2 biar lebih adem lagi karena sepanas itu di luar. Jadi buat kamu yang lagi ada di luar terus juga lagi kayak pusing-pusing, mending dengerin aku aja. Karena habis ini bakal ada informasi yang menghibur kamu, karena kita udah di Entertainment Today. By the way, congratulations Indonesia, go final di FIFA ASEAN Cup 2026. Gong, pecah banget. Semalam aku udah kayak, aduh ini bad mood deh nih ya. Tapi ternyata di hari Jumat ini, haha, para hadirin yang berbahagia, kita sudah bisa lolos final dan disambut sama Thailand. Dan kita bakal nanti lomba sama Thailand di hari Senin. Catat tanggalnya di hari Senin teman Pro 2 ya. Bakal kita ketemu sama Thailand. Aduh, semoga kita bisa memberikan yang terbaik lagi seperti malam malam tadi malam, yang bikin kita semua juga deg-degan. Bayangin 2 menit 2 gol bos, King Indo. Tapi masih banyak yang mesti di ini sih teman Pro 2, kalau menurut aku masih perlu banyak yang di apa namanya diperbaiki juga sama Coach Herman. Ya, semoga bisa aja diperbaiki dan kita akan memberikan yang terbaik nanti di hari Senin. Oke deh kalau kayak gitu teman Pro 2, so jangan ganti frekuensi kamu. Tetap dengerin aku di Pro 2 FM Mataram.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tapi benar-benar semalam teman Pro 2, bukan cuma aku yang warga biasa, tapi para artis-artis juga deg-degannya kerasa. Dan itu dibuktiin sama yang udah bikin story yang ada di GBK, ikut nonton dan meramaikan. Gimana sih rasa deg-degannya langsung ada di GBK menyaksikan skor yang sangat-sangat bisa dibilang tuh membanggakan, 9-2 kemenangan atas Indonesia. Yang pastinya juga ya aku nggak mungkin nggak ikut nonton, itu adalah istri dari Justin Hubner, yaitu Mamari, yang ikut merayakan euforia, terus juga ikut deg-degan pastinya ya, karena siapa yang nggak deg-degan kemarin? Nggak ada kayaknya deh. Selain itu juga pasti kalau misalnya kamu ngikutin agak lain, kamu udah tahu Oki itu adalah salah satu atlet yang emang into banget sama bola. Nah ini kamu coba lihat postingannya si Oki, lucu banget teman Pro 2, nangis ya ampun.

Aduh. Captionnya gini, udah lama gak nonton timnas emosi ini. Selamat menikmati kemenangan Garuda. Kena pantau CCTV ternyata. Tapi beneran, Oki tuh sampai lempar-lempar bantalnya guys. Tapi aku udah tahu sih, karena Oki juga seorang atlet ya. Atlet bola juga, jadi emang dia tahu gimana sih rasanya ada di lapangan ketika matchnya itu adalah match yang menentukan kamu bakal masuk final atau enggak. Dan lawan kamu udah kelarin match yang sebenarnya juga bikin kita jadi deg-degan, karena sebenarnya skornya sama teman Pro 2. Skornya sama, cuma Indonesia tuh menang produktivitas gol, katanya sih gitu ya. Aku dengernya dari komentator nih, bukan asal aku yang tahu, nanti dibilang kayak emang cewek tahu apa tentang bola. Aku tahu ya, gini-gini aku nonton bola karena aku dari kecil dibawa bapakku untuk nonton bola, guys. Lucu banget sih, jujur banyak banget artis-artis yang aku lihat tuh kayak Haru juga, aku lihat ada Ganindra Bimo juga yang emang sangat into sama timnas dan benar-benar sebahagia itu ya pastinya. Aduh, ini juga komenannya lucu-lucu banget. Hapus air matamu itu. Mari kita rayakan kemenangan ini. Asik. Terus ada Bang Bene juga nih, aku pun happy sendirian. Ya ampun Bang Bene, Bang Bene loh. Bayangin Bang Bene aja sampai komen, tapi gak ada yang gak happy sih teman Pro 2. Makanya aku juga bangga banget, thank you banget untuk Timnas Garuda yang udah memperjuangkan sampai titik darah penghabisan luar biasa 97 menit dengan penuh drama. Ada berantemnya, terus juga belum lagi ada nangis-nangisnya ya. Terus juga pelanggaran yang bikin Elkan Baget hampir kena kartu merah, bahkan sampai sempet cek VAR. Syukurnya enggak kartu merah lagi kayak match sebelumnya yang Tom Haye kena kartu merah. Ya Tuhan, itu kayak deg-degannya ada banget lagi. Makanya kalau misalnya ngeliat artis-artis sampai nangis semalam sih, aku ngerti banget sih. Karena aku juga sama bapakku tuh bener-bener yang kayak nahan banget emosinya udah di ujung tanduk. Tapi ternyata kita bisa lolos sampai di final. Semoga kita juga bisa memberikan yang terbaik. Aduh. Ya udah kalau kayak gitu, kita nikmati kebahagiaan kemenangan timnas ini dengan lagu-lagu yang mau lewat teman Pro 2. Kali ini kayaknya lagunya enak banget. Satu lagu kesayangan aku, from Bruno Mars, Why You Wanna Fight. Yeay.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nah, salah satu original soundtrack yang gak bisa banget aku dengerin. Aku pasti mau nangis bawaannya Teman Pro 2. Karena apa? Karena secantik itu lirik, instrumennya, apalagi suaranya Bunga Citra Lestari, yang kayaknya kita gak bisa yang namanya gak terbawa suasana Teman Pro 2. Jadi sedih banget. Kalau tadi ada Oki Rengga yang kesenangan karena berhasil ya Timnas untuk lolos ke final. Kali ini ada film nih, film gak jelas, GJLS ya lebih tepatnya. Tapi biasa kita bacanya sih gak jelas ya. Yang judulnya adalah Berapi-api, ternyata resmi memperkenalkan trailer dan juga poster terbarunya ke publik nih. Film ini juga bakal menghadirkan lagu Api dan Mimpi dari Bara Suara sebagai official original soundtracknya. Bara Suara nih laris banget sejak film Sore ya. Karena emang menurut aku tuh dia punya ciri khas suara yang oke banget sih. Jadi gak heran banget kalau misalnya Bara Suara itu dijadikan band yang mengisi original soundtrack. Peluncuran ini juga itu berlangsung di dalam konferensi pers di Lippo Mall Nusantara di Jakarta. Ini adalah film terbaru trio Regen Rakelna, Ananta Rispo, dan juga Hifzi Khoir yang dijadwalkan tayang 5 November 2026 mendatang. Untuk yang udah nonton trailernya, ini sebenarnya menggambarkan perjalanan tiga sahabat yang punya cita-cita jadi petugas pemadam kebakaran. Gokil! Cita-citanya sebagai bombe nih. Ada gak yang punya cita-cita sebagai pemadam kebakaran? Jujur pemadam kebakaran ini kayaknya work experience-nya atau pengalaman kerjanya harus lebih daripada yang udah-udah, karena sebegitu diperlukannya sama masyarakat. Dan kemudian mereka ini mengikuti pelatihan bersama regu Algojo Api sebelum menjalani berbagai macam tugas yang akan mereka jalani di lapangan. Nah, di dalam trailernya ini ketiganya ini ternyata lagi menghadapi situasi yang gak biasa ya waktu menjalankan tugas sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Mulai dari ngambil rapot anak sampai ngebantu Yono Bakri yang kepalanya itu tersangkut di pagar. Aduh, Yono Bakri mah ada-ada aja. Ini pasti kocak banget sih. Terus Regen juga yang mengatakan kalau film ini gak hanya menghadirkan komedi, tapi ceritanya juga pengen memperlihatkan gimana sih sisi heroiknya petugas pemadam kebakaran yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan masyarakat. Bener banget, aku tuh salut banget sama petugas pemadam kebakaran. Kalau misalnya kita kesusahan kayak ngeluarin cincin aja ya dari tangan tuh, mereka siap banget loh ngebantu. Aku tuh kayak ngelihat, ya ampun besar banget sih jasa kamu. Kamu tuh bener-bener superhero yang kalau misalnya di Amerika adanya Marvel, Spider-Man, atau mungkin Avengers. Tapi kalau dibentukannya orang biasa dan profesi sih, menurut aku pemadam kebakaran sih best ya. Terus juga ada Ananta Rispo yang juga sempat meneteskan air mata waktu dia membicarakan tentang persahabatannya sama Regen dan juga Hifzi. Emang ya, berarti kalau misalnya punya bonding yang kuat tuh gampang enyuh gitu hatinya. Dan Hifzi juga mengatakan kalau film ini nih tetap juga membawa sisi komedi yang penonton sebenarnya familiar juga dari film sebelumnya, tapi cerita terbarunya ini dikembangin sama cakupan-cakupan yang lebih luas dan juga makin hangat juga. Jadi bisa banget kamu mau nonton GJLS tapi nanti di bulan November, dan bisa banget kamu nabung-nabung dulu ya. Kali aja kamu traktir teman-teman kamu, atau mungkin kamu mau bikin bahagia banyak orang, cumat berkahnya diganti pakai traktir bioskop, bisa banget loh Teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Udah siap nonton GJLS?

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

dan lagi. Kalau ini sih beneran jalan yang terbaik buat Mbak Taylor Swift. Kenapa tuh Kak? Karena Taylor Swift ini adalah salah satu perempuan dengan banyak banget gebrakan. Kayaknya dia kalau misalnya 3 bulan gak ngelakuin apa-apa tuh gatel gitu ya. 3 bulan kayak bukan enggak 3 bulan ya, kayak sebulan juga dia udah gatel. Nah kali ini Taylor ini bikin gebrakan baru yang dia ngerilis video Patient Zero di YouTube. Buat kamu fansnya Taylor ya, jangan lupa untuk nonton langsung aja. Nah ini nih bisa kamu saksiin gratis juga di YouTube-nya. Setelah sebelumnya nih sebenarnya sempat eksklusif bagi para pelanggan berbayar ya, tapi sekarang udah bisa kamu akses teman Pro 2. Ini video dari album The Life of a Showgirl di Encore. Jadi ini juga dibintangi sama Dakota Johnson dan juga Colin Farrell yang menceritakannya. Ceritanya tuh tentang gimana sih dia mengangkat kisah pernikahan yang retak karena kehadiran sang mantan istri. Udah dibilangin bahaya banget ya, orang-orang lama nih bahaya banget teman Pro 2. Orang lama nih mesti kita waspadai bro. Apapun itu, orang lama pemenangnya tuh kayaknya bener banget. Aduh gimana ya, karena aku lihat juga Dakota sama Taylor nih lumayan deket ya teman Pro 2. Yang kayak deket banget. Dan aku kadang ya ngeliat mereka berdua tuh rada mirip ya gak sih. Dan aku lihat kayak wow, apakah dia adalah Taylor in the other universe? Aku gak tahu. Tapi memang semirip itu. Jadi buat kamu yang belum nonton, silahkan nonton. Yang sekarang udah kamu bisa nonton dengan gratis sepuas-puasnya. Itu jadi informasi terakhir juga buat kamu yang sudah mendengarkan aku selama 1 jam. Habis ini bakal ada informasi lokal. By the way, di luar lagi mendung nih teman Pro 2. Apakah bakal hujan? Aku gak tahu. Tapi ya jangan hujan juga waktu nanti aku pulang. Tapi kalau sekarang boleh deh biar agak adem sedikit. Habis ini bakal ada informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Dan masih ada glow sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Aku mau puterin salah satu lagu kesukaanku dari Taylor yang romantik juga. Judulnya adalah Lover.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Selamat siang. Masih panas-panas juga nih di siang hari ini. Tapi tentunya Pro 2 akan mengademkan hati kamu atau mungkin badan kamu yang lagi keringetan. Gimana tuh caranya? Ngirimin AC bukan, ngirimin support system aja biar kamu gak bikin jadi panas juga otaknya ya. Jadi di refresh dengan cara mendengarkan radio dengan lagu-lagu yang tentunya oke banget. Terus habis itu bakal ada informasi-informasi. Jadi gak kosong-kosong banget tuh. Ada isinya lah ya di siang hari ini. Buat kamu yang lagi libur, selamat menikmati hari libur. Buat kamu yang lagi kerja, selamat bekerja. Sama kita. Sama Glow Teman Pro 2 di 1 jam sampai nanti di jam 4 siang waktu Indonesia. 4 itu siang apa sore ya? Pokoknya ya siang atau sore yang bakal ditemani sama informasi tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bakal ada apa nih? Ini bakal ada informasi-informasi apalagi sampah ya Teman Pro 2. Wah, kita ini benar-benar banyak banget sampahnya dan aku sih harapnya kita udah enggak terlalu banyak nyiptain yang namanya food waste ya, atau sampah makanan. Yang sebenarnya makanan kan mubazir ya kalau mau dibuang-buang. Kalau misalnya gak mau makan tuh dikasih ke orang yang lebih mampu aja gitu temen. Yang lebih mampu, yang kurang mampu gitu. Jadi jangan dibuang-buang, karena aku ngerasa kayaknya tidak bijak orang-orang yang membuang makanan itu, gak bersyukur. Namanya sekarang cari makanan tuh susah banget, beli beras juga udah mahal banget, terus juga rempah-rempah udah mahal. Jadi bijaknya kita untuk menggunakan bahan-bahan makanan tuh dengan sangat baik. Atau mungkin kamu punya banyak banget rezeki, ada makanan-makanan yang masih layak makan, ya diberikan sama saudara-saudari yang belum bisa merasakan kenikmatan makanan. Apalagi hari ini hari Jumat. Yaudah kalau kayak gitu aku bakal puterin dulu beberapa single. Dan nanti ini jam berapa ya kira-kira, nanti aku lihat dulu untuk azan asar wilayah Kota Mataram dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 17 waktu Indonesia Tengah. Sambil dulu aku bakal puterin dulu beberapa single.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Masih di Pro 2 FM dan waktunya untuk aku kasih informasi seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat, teman Pro 2. Ini ada PUPR Mataram yang ternyata lagi ngurus tentang sampah nih. Ini membutuhkan ternyata tambahan armada dump truck buat menunjang pengangkutan sampah dari sungai, terus juga drainase sampai penanganan bahu jalan. Dan saat ini armada yang masih dapat dioperasikan tuh cuma 7 unit aja. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram yaitu Lale Widianing mengatakan sebagian armada yang digunakan saat ini udah berusia cukup tua dan kondisinya ini mulai mengalami kerusakan. Jadi memang harus diperbaharui lagi ya bahasanya. Dan menurutnya rata-rata usia sejumlah dump truck yang digunakan ini emang udah cukup tua dan kondisinya ini udah gak memungkinkan untuk memuat kebutuhan, apalagi sampahnya makin banyak gak sih. Ini akhirnya PUPR juga meminta untuk penambahan armada. Ini jadi bikin hal yang mendesak juga nih. Apalagi beban kerja PUPR ini mencakup pengangkutan material dan juga sampah dari sejumlah sungai sampai saluran drainase. Sebenarnya kalau idealnya sih, kalau menurut Bu Lale ya, ini tuh sebenarnya lebih dari 7 unit. Ada sejumlah sungai besar kayak misalnya nih Brenyok, Jangkok, terus Ancar dan juga Unus yang membutuhkan dukungan armada pengangkutannya itu lebih besar lagi ya, karena memang sebesar itu teman Pro 2. Jadi ya dipastikan ini sangat-sangat diperlukan untuk tambahan dump truck untuk mengangkut sampah-sampah dari sungai dan juga saluran drainase. Semoga bisa segera ditambahkan, karena kalau sampah ini udah gak diatasi teman Pro 2, aku rasa kayaknya bakal susah banget untuk kita juga bikin sampahnya juga gak bisa di ini ya. Kadang tuh mau dikurangi juga masih susah juga untuk ngasih tahu masyarakat. Jadi aku juga pengen menghimbau untuk masyarakat, yuk kita belajar untuk mengolah sampah dan juga mengurangi sampah yang ada.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siapa salah satu orang yang pengen banget kamu ajakin dance dan bikin semuanya itu memori yang pernah kamu laluin bareng-bareng itu terekam atau mungkin terjadi lagi atau mungkin terbayang lagi di otak kamu? Oh, itu sih ya. Kalau misalnya kamu sering dengerin Bruno Mars, ya sekitar ya segitulah ya mungkin makna lagunya. Tapi emang lagunya tuh enak-enak banget, teman Pro 2. Dasar Bruno Mars gak pernah gagal sih. Dan walaupun kemarin tuh sempat hujan di daerah Mataram ya teman Pro 2, tapi ternyata untuk Lombok Timur sendiri itu belum ada hujan sama sekali. Dan ketidakpastian datangnya musim hujan ini bikin para petani yang ada di Kecamatan Suele, Kabupaten Lombok Timur ini cemas. Karena pergeseran pola hujannya bikin petani itu jadi kering lahannya, sehingga ini jadi kesulitan juga untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai musim tanam. Kalau misalnya kita gak tahu juga kapan musim-musimnya itu sih, menurut aku bakal kesusahan juga sih. Dan kondisi ini juga udah dirasain sama petani yang selama ini mengandalkan musim hujan itu buat mengolah lahan ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya November ini jadi patokan untuk mulai nanam, ini sampai sekarang juga belum tahu, karena hujan itu bisa datang lebih awal di bulan Oktober atau justru baru turun itu menjelang akhir November sampai Desember. Kenapa kayak gitu kak? Soalnya kalau misalnya menanamnya terlalu cepat, ini ternyata bisa beresiko bikin benih itu gak tumbuh maksimal karena kelembapan tanahnya juga belum mencukupi. Jadi memang harus benar-benar pas banget dengan kelembapan dan juga kekeringan yang pas. Menurut petani nih ya, hujan yang hanya turun sekali itu belum cukup buat memastikan lahan itu siap buat ditanami sama benih-benih yang akan ditanam juga nih teman Pro 2. Ternyata berat juga ya kalau misalnya kita pikir-pikir jadi seorang petani itu, makanya kita gak boleh yang namanya ngeremehin pekerjaan orang. Nah terus abis itu kalau benihnya ditanam waktu kondisi tanahnya masih kering, peluang tumbuhnya juga jadi lebih kecil. Nah ini juga bisa bikin rugi nih. Bukan hanya itu aja, tapi banyak banget resiko lainnya nih. Benih yang udah ditanam itu bisa rusak atau mungkin dimakan sama hama. Terus kondisi ini juga bikin petani ini harus melakukan penyulaman dengan membeli benih tambahan, sehingga biaya produksinya juga jadi makin bertambah. Nah ini juga nih, indeks ekonomi kayaknya kita jangan sampai gegabah nih. Dan untuk lahan seluas 1 hektar are, ini ternyata bisa menyiapkan sekitar 12 kilo benih jagung. Untuk harga benihnya itu sekitar 120.000 sampai 130.000 per kilo. Teman Pro 2 bayangin 12 kilo tuh berapa ruginya. Jadi buat kebutuhan benih awal ini aja udah ngabisin sekitar 1,5 juta. Karena memang curah hujan yang minim itu ngebikin pertumbuhan tanaman jagung ini jadi terganggu nih. Jadi banyak banget petani yang mengalami gagal panen karena memang tongkol jagungnya gak berisi secara optimal. Jadi nanti pembelinya juga gak mau beli kalau misalnya kayak gitu isi jagungnya sih. Wah berat juga jadi petani ya. Semoga bisa segera datang deh musim penghujan, karena memang petani juga butuh banget nih gimana caranya untuk selalu menciptakan kan bibit-bibit unggul ya. Bukan hanya bibit-bibit unggul sih, kayak hasil produksinya yang bagus juga kan. Kalau misalnya bagus, kita juga bisa jual keluar atau mungkin eksplor ke daerah atau bahkan ke luar negeri nih. Kita berdoa sih bisanya seperti itu teman Pro 2. Dan abis ini bakal ada sore ceria, so teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru banget sama teman-teman yang bakal ngobrol di sore ceria. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Provinsi NTB kembali mencatat prestasi di ajang Kria Nusa 2026. NTB meraih stand terfavorit dan juara satu kria berbahan kayu melalui produk kerajinan cukli. Ketua Dekranasda NTB Sinta Muhammad Iqbal menyebut capaian ini menjadi momentum baru untuk mendorong pengrajin NTB meningkatkan kualitas dan juga inovasi produk. Menurut Sinta, penghargaan di Kria Nusa bukan sekedar prestasi, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar produk kerajinan NTB hingga tingkat global. Informasi selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balus memperkuat kesiapan layanan energi di Nusa Tenggara Barat menjelang gelaran MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit atau PMIC. Kesiapan ini dilakukan melalui pemantauan ketersediaan stok BBM dan juga LPG, kelancaran distribusi, hingga kondisi pelayanan di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat, wisatawan, dan juga pelaku usaha selama ajang internasional ini tetap terpenuhi. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan menjadi salah satu perhatian Pertamina selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sebagai bagian dari kesiapan layanan, Pertamina yang menyiapkan 7 SPBU yang berada di jalur wisata dan jalur menuju kawasan Mandalika. 7 SPBU tersebut terdiri atas 3 SPBU di Lombok Tengah, 2 SPBU di Lombok Barat, dan 2 SPBU di Kota Mataram. Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan BBM sekitar 20-30% di jalur wisata dan juga jalur menuju sirkuit. Penambahan pasokan dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan tingkat penyaluran harian atau truck out serta perkembangan kebutuhan di masing-masing SPBU. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan mendengarkan Sore Ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: waktunya sore ceria nemenin kamu di hari Jumat di penghujung hari kerja sih. Tapi kalau di RRI pada WFH. Apakah kantor kamu juga WFH? Atau mungkin lagi ada di jalan, cocok banget di jalan dengerin RRI kali ini, khususnya di Pro 2. Kali ini aku udah gak sendiri, kita bakal ngobrol seru banget teman Pro 2 sama teman-teman yang ini kayaknya banyak banget aktivitasnya ya. Jadi kita bakal tanya gimana sih peran pemudanya. Oke, pemudi juga ada sih di sini. Jadi di sini ada beberapa kakak-kakak, daripada aku yang kenalin, mereka bisa mengenalkan dirinya sendiri. Halo.
1: Halo.
0: Oke, apakah udah bisa dengar suara masing-masing?
2: Sudah.
0: Aman. Udah aman ya. Oke, ini udah ada 3 orang sebenarnya di depan aku. Bisa gak sih memperkenalkan dirinya sendiri, terus sekarang kesibukannya apa?
3: Kayaknya dimulai dari ketua aja deh.
1: Oke, boleh.
0: Oh,
1: boleh,
0: gitu
1: boleh.
0: Ya, ini jabatan banget ya.
1: Hierarki banget.
0: Iya, hierarki banget. Aku kira tuh kayak ladies first, ternyata enggak loh.
1: Maunya gitu. Oke, nama saya Lintang Tanjung Pangestu, biasa dipanggil Tanjung.
0: Gimana?
1: Nama saya Lintang Tanjung Pangestu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Biasa dipanggil Tanjung.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kesibukan sehari-hari masih menjadi mahasiswa. Mm-hmm. Saat ini semester 7 di Universitas Mataram di Fakultas Hukum terlebih khususnya. Dan untuk kesibukan ya kurang lebih kami saat ini berfokus di komunitas Tum Hukum yang berfokus pada dunia pendidikan dan edukasi hukum di masyarakat.
0: Nois, gokil. Semester tua ya?
1: Iya. Akhir-akhir pusing. Akhir-akhir.
0: Iya, enggak apa-apa. Satu semester lagi tenang aja. Ya, kalau lolos ya udahlah ya. Enggak apa-apa. Ya, ya, ya. Oke, siapa mau selanjutnya nih?
3: Boleh, ladies.
0: Okay. Ladies. Ya oke, okay. Akhirnya ladies enggak versi middle berarti
4: kan. Karena mereka kan lebih mengalah gitu, Kak.
0: Hah?
4: Karena cewek kan tetap diutamakan.
0: Ah, enggak, okay. Kamu kan kedua tadi, bukan diutamakan. Gimana sih kok kamu bela mereka
3: padahal? Maksudnya cowoknya yang membentengi gitu loh,
0: Kak. Oh. Ngerasa dibentengi.
4: Iya.
0: Asik. Suka banget. Saling support ya. Bagus. Oke, silakan perkenalkan dirinya.
4: Halo Kak, perkenalkan nama aku Dela Dianda Sismintari. Saat ini aku masih menjadi mahasiswa Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Aku semester 7 dan aku Fakultas Ekonomi Pembangunan.
0: Oke, ini enak. Benar enggak?
4: Iya, benar.
0: Jadi masalah terakhir
1: benar. Ragu sendiri.
0: Iya, jadi ragu sendiri, jangan tanya ke saya, kita enggak tahu. Oke, ini dari ekonomi, terus juga ada anak hukum. Lanjut yang terakhir.
5: Oke, halo RRI Mataram.
0: Oh, agak heboh, jujur.
5: Agak MCV best gitu loh, Kak.
0: Oke.
5: Oke, jadi kenalin nama aku Rido. Kesibukannya sih sibuk.
0: Oke.
5: Sebagai anak ya program studi hubungan internasional lah. Jadi kebetulan juga semester 7 jadi sedang mengikuti beberapa kegiatan ya KKN. Di sela-selanya juga ngerjain skripsi.
0: Oke.
5: Dan ya sekarang bersama dengan komunitas Temu Hukum jadi ya cukup berdinamika lah di semester 7 ini kayak gitu.
0: Oke, cukup yang bisa dibilang aku gak bisa ngabarin kamu ya. Aku banyak kegiatan.
5: Ya kurang lebih kayak gitu sih ya.
0: Itu dia, kita suka yang kayak aku sibuk banget, sorry kamu bukan chat, kamu tenggelam.
5: Yes.
0: Disitu dia, Rido disitu dia. Di fase itu dia, nenggelamin chat-chat orang ya. Gak ada yang pakai pelampung.
5: Sorry.
0: Oke, ini berarti dari komunitas temuhukum.id. Tadi udah sempat di-mention juga sama Tanjung. Kamu tinggalnya di Tanjung?
1: Enggak.
0: Oke.
3: Okay. Tanjung Pinang?
1: Enggak dong.
0: Bukan Karang juga.
1: Enggak juga.
0: Bukan Tanjung Karang.
1: Bukan.
0: Tanjung Lombok Utara?
1: Enggak.
0: Bukan juga.
3: Sorry kelepasan.
0: Ya. Sebenarnya Tanjung apa maksudnya kamu nih?
1: Kalau nama sih kebetulan ada darah Jawa. Jadi itu emang dari aksara Jawa. Jadi kalau nama panjang kan Lintang Tanjung Pangestu. Kalau itu emang struktur bahasa Jawa sih.
0: Aku kira kayak ang-ang sengaja ang, tapi kok Pangestu akhirannya? Pangestu enggak sih?
1: Pangestu, kalau kita translate kan berkah deh kalau bahasa Jawanya.
0: Oh gitu, ya ampun.
3: Wong Jawa.
0: Jawa adalah kunci kata orang-orang.
1: Betul, bisa jadi.
0: Benar, karena mungkin banyak mayoritasnya kan orang Indonesia. Dan emang kerjanya bagus katanya sih.
1: Pastinya.
0: Saya sebagai orang non-Jawa sih agak kurang setuju ya. Saya juga bagus kok kerjanya, guys.
3: Sama.
0: Nah iya kan, kamu juga non-Jawa, kita juga bagus kok sebenarnya. Cuma karena kebanyakan orang Jawa jadi kita ketutupan gitu. Oke, jadi tadi juga sempat dimention sama Tanjung kalau komunitas Temu Hukum nih lebih ke mengedukasi juga ya. Siapa yang diedukasi sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya Temu Hukum ini lebih ke arah pendidikan ke siswa-siswi lebih sasarannya. Cuman sejauh kami melangkah 9 bulan ini, kami sudah mulai menyebar ke tengah masyarakat juga. Jadi kami sering mengunjungi desa-desa, kelurahan-kelurahan, hingga ke pelosok-pelosok desa untuk mengimplementasikan ilmu hukum itu lebih dekat ke masyarakat kayak gitu.
0: Oh, berarti sasarannya tuh sebenarnya masyarakat. Ada rentang usianya gak sih, Kak?
4: Nggak ada sih, Kak.
0: Nggak ada.
5: Boleh tanya. Oke. Okay. Jadi sebetulnya sih nggak ada rentang usianya. Yang penting kita ke masyarakat, karena kan seperti yang Kak Tanjung bilang tadi, itu kita juga ke sekolah-sekolah. Tapi memang secara garis besarnya itu tujuan temu hukumnya sendiri itu menyebarkan ilmu hukum ke akar rumput gitu, Kak. Jadi biar yang nggak yang setidaknya tidak memiliki background hukum

0: Sekarang anak-anak posyandu juga katanya kalian udah cekokin ya pas posyandu gitu.
1: Sebelum ngajarin. Suntik kita edukasi ya, dulu.
2: Sebenarnya iya.
0: Ya ampun, wah ya gitu. Ada ujiannya setiap kata posyandu ya. Berat ya, banget. Ya, ya. Semoga kamu gak datang ke desa aku ya pusing anak-anaknya kayaknya. Oke, jadi sebenarnya dari teman-teman temu hukum ini mengedukasi masyarakat yang memang belum terjamah sama ya bisa dibilang akses pendidikannya masih kurang juga. Ya, terus juga ya teman-teman yang bisa dibilang dalam kondisi menengah ke bawah lah ya, yang memang tidak terjamah sama mungkin pemerintah juga belum bisa menjamah, jadi dibantu sama teman-teman dari ilmu hukum gitu kan. Ini sebenarnya bagus banget sih. Dan sejauh ini kalian udah berapa lama sih terbentuknya?
1: Kita sudah berjalan selama 9 bulan kurang lebih.
0: 9 bulan, udah melahirkan
1: tuh? 10 ini malah.
0: Oh, 10 bulan, jadi yang mana nih yang benarnya?
1: 10 bulan, ini 10 kan bulan. Baru masuk bulanan ya.
3: Oktober
1: ya. Jadi 10 bulan genap.
0: Oke, okay. Berarti harusnya sih udah ini ya, udah lumayan ngerti flow-nya. Yeah. Oke, okay. Berarti udah kemana aja? Ini skupnya di mana sih? NTB kah atau Mataram doang atau Lombok atau kayak gimana?
1: Ya, yeah, untuk saat ini emang kita fokusnya di NTB.
3: Di NTB, karena anggota kita itu kak, itu nggak cuma sebetulnya awalnya itu teman-teman yang dari Sumbawa yang inisiasi kayak gitu. Tapi karena kita melihat ada chance untuk bisa expand kah bahasanya kayak gitu. Jadi kita ngajak-ngajak teman yang ada di mahasiswa yang ada di Mataram juga, di Lombok juga kayak gitu. Jadi biar goals kita yang tadinya mau menyebarluaskan hukum ke masyarakat itu bisa lebih merata kayak gitu. Dan kemarin itu kita sempat ke beberapa sekolah juga, ada di Sumbawa, ada SDN Kanar, terus juga kita ke desa Kayu Jarong ya.
1: Iya, betul.
3: Kelurahan Kayu Jarong.
0: Di mana?
3: Di Lombok Timur.
1: Lombok Timur.
0: Oke.
3: Dan program pertama kita itu di ada SDN
1: SD Umu
3: di Sumbawa juga.
0: Oke.
3: Iya. Jadi kayak bisa di Sumbawa, bisa di sini juga. Jadi merata gitu loh, Kak.
1: NTB kurang lebih.
3: NTB ya, berarti, kurang lebih.
0: Untuk skupnya sendiri ini masih provinsi lah.
3: Yeah, masih provinsi. Masih provinsi.
0: Yeah. Nah, apakah kalian bertiga ini dari Sumbawa?
4: Iya, dari Sumbawa.
3: Menarik nih.
0: Oh,
1: kebetulannya. Kebetulannya hadir hari ini
0: Sumbawa.
3: Tapi kita representasi temu hukum, Kak.
0: Oke.
1: Bukan daerah.
0: Maksudnya berarti, Kak, itu kan yang soalnya tadi bilangnya inisiasinya dari orang-orang Sumbawa. Aku merasa berarti kalian juga salah satu pilar-pilarnya gitu gak sih?
1: Yeah.
0: Jadi aku pengen nanyanya semakin mendalam ya. Kalau misalnya belum ada orang Lombok sih, besok datang-datang ajak dong orang Lombok.
3: Boleh. Datang sih ya, kalau ada undangan lagi kita datang.
0: Pasti. Loh, kalian dong yang harusnya ngasih kita undangan. Kalian yang banyak prokernya. Kita masih duduknya di sini-sini aja sih kebetulan. Oke, okay, berarti boleh. Bertiga ini dari Sumbawa.
4: Iya, yeah, benar.
0: Tapi beda-beda kabupaten.
3: Satu kabupaten.
0: Berarti apakah kalian ini termasuk pilar-pilar yang menginisiasi adanya komunitas ini? Atau mungkin ada yang lebih seniornya? Atau
3: sepertinya mungkin itu akan dijawab sama ketua.
4: Iya, biar dijawab langsung sama ketuanya langsung.
0: Iya, gimana Pak Ketua? Tolong monitor dong.
1: Mereka. Oke, jadi kalau dibilang inisiasinya dari siapa, memang kami bermuncul itu mulai dari tongkrongan aja sebenarnya. Jadi pembahasan-pembahasan tongkrongan ya.
0: Tongkrongan yang kami. Bukan tongkrongan pecundang. Real. Betul. Ini bukan tongkrongan pecundang.
1: Yes. Jadi teman-teman melihat dinamika yang terjadi di masyarakat yang kami rasa apa sih posisi yang bisa kami lakukan di tengah masyarakat yang berdinamika ini. Banyak informasi hoax, banyak informasi-informasi yang sebenarnya mereka belum memahami secara utuh gitu. Jadi sering terjadi konflik. Akhirnya kami sebagai anak muda nih mau ambil peran dong di tengah masyarakat. Jadi akhirnya teman-teman yang memiliki pola pikir kritis dan memiliki ilmu pengetahuan yang berbagai macam ini kami kumpulkan jadi satu wadah untuk sama-sama nih gerak ke beberapa tempat untuk mengedukasi dan memberikan solusi kepada masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi saat ini.
0: Gitu. Oh, berarti Tanjungnya adalah bukan salah satu sih, berarti ketua pertama ya?
4: Iya.
0: Ketua pertama. Kalian berdua nih jadi apa ya? Aku belum tahu nih.
3: Okay.
0: Kita belum kenalan nih tadi jadi apa jabatannya di komunitas ini.
3: Okay,
0: boleh dikasih tahu nih jabatannya.
3: Okay, aku dulu deh dah.
0: Okay. Iya.
3: Jadi di komunitas temu hukum saya itu sebagai kepala divisi media dan kreatif.
0: Oh.
3: Jadi untuk urusan konten visual kita di media sosial itu saya yang handle.
0: Konten kreator ya.
1: Betul. Iya, contohnya gitu. Makanya aktif banget enggak?
0: Jadi enggak. Jadi kayak maksudnya ya walaupun kadang PDD enggak diinget sih ya. dan kadang tidak ada fotonya di mana-mana.
3: Terima kasih sudah menyuarakan.
0: Cuma kita ya sedikitnya bantu lah ya untuk membuat dia

0: suara di mikrofon ini. Oke, oke. Berarti Rido di media.
1: Median kreatif ya.
0: Oke, kalau Dela?
2: Kalau saya di divisi humas yang menyebatani antara temu hukum dan lembaga-lembaga yang akan kita lakukan kerjasama gitu.
0: Oke, okay. Kamu ketuanya juga, ketua divisinya maksudnya?
2: Saya anggota divisi ya, kebetulan ketuanya itu.
0: Oh kenapa nih Pak Ketua?
3: Monitor ya, ketua.
0: Gak apa-apa, berarti kamu dikasih kesempatan dan juga kepercayaan sama ketua kamu.
1: Betul, betul.
0: Gitu.
1: Thank you ketua.
0: Rido
1: you.
0: Aja yang gak percaya ketua anggotanya nih. Disuruh anggotanya malah disuruh
1: ngang-ngang.
0: Gak gitu, Soalnya mati Rido, sorry aku udah gak pernah ada lagi dokumentasinya. Karena aku yang bersinar gitu yeah, gak yeah. sih. Biasanya soalnya kayak gitu gak sih, orang media kan pasti gak ada fotonya kan.
1: Iya bener banget sih kak, sering terjadi. Iya.
0: Kasian sebenarnya, tapi kita harus bantu makanya dia untuk muncul sekali-kali di permukaannya. Oke, ini jadi seru banget nih. Untuk targetnya sendiri, kamu juga gak punya range usia berarti komunitas ini, jadi bebas aja. Dan sebenarnya aku kepo lebih ke gimana, karena kalian gak punya range usia, terus mau mengedukasi masyarakat dengan berbagai macam background berarti ya, dari profesi, keluarga, apalagi sekarang di di NTB kita punya yang namanya background yang bisa dibilang orang-orang luar juga kesini karena kita udah punya spot pariwisata yang oke banget. Tadi aku mau tanya juga program-program yang dilakuin sama komunitas ini apa aja, dan buat teman Pro 2 mungkin yang kepo bisa langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819-02-05-7000. Nanti kita bakal bahas dan ngobrol-ngobrol lagi setelah lagu-lagu yang mau lewat. Stay tune.

0: Ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.

0: teman-teman dari temuhukum.id. Yeay. Yeay. Ada ini, ada jargonnya gak, tagline-nya?
1: Khusus saya aja sih.
0: Bener-bener sih, besok harus bikin dong, Pak.
2: Ada.
0: Apa tagline-nya biar kita
3: silakan kita jangan
0: ini dong, biar kita kenal
2: lempar semua ya. Jadi kita kalau bilangnya temu hukum ID, satu langkah berjuta makna.
0: Asik, yes. Oke. Okay. Ayo silakan pimpin kita.
2: Oke, okay, boleh. Okay. Jadi ketika saya bilang temu hukum ID, satu langkah berjuta makna.
0: Oke.
2: Oke. Satu, dua, tiga. Temu hukum ID,
4: satu langkah berjuta makna.
0: Giliran tagline ngitung ya. Agak aneh ya memang temu tadi. Oke, jadi kita ngobrol tadi tentang gimana proker-proker temu hukum. Sejauh ini prokernya apa aja?
2: Jadi temu hukum ID itu ada beberapa proker. Pertama itu ada berdampak namanya, Kak. Berdampak ini emang kita langsung bersentuhan langsung ke masyarakat, kita mengunjungi sekolah-sekolah. Nah ini menariknya nih, sekolah-sekolahnya itu gak sekolah secara umum, tapi kita ada grade-nya, ada indikatornya. Jadi sekolah-sekolah memang secara fasilitas dan secara dukungan moral itu membutuhkan sekali. Jadi makanya kita sering nih ke pelosok-pelosok NTB, ke pelosok-pelosok daerah untuk menjumpai teman-teman di sana, untuk menyemangati dan memberikan dukungan materi ke sana gitu. Terus yang kedua tuh ada temu hukum edukasi. Nah, temu hukum edukasi ini dibagi dua, Kak. Ada yang online dan offline. Kalau online-nya itu kita setiap minggu itu ada program di Instagram. Jadi kita nampilin materi-materi hukum yang basic lah di tengah masyarakat, yang untuk edukasi, kuis dan sebagainya gitu. Terus yang online-nya itu kita ngunjungi sekolah-sekolah yang sering bekerja sama dengan kepolisian, terutama di Polres Sumbawa sama secara umum Polda NTB sih. Jadi kita ngunjungi sekolah-sekolah yang memang sasaran Polda juga ke mana-mana, kita ngikutin gitu loh. Kita ngebuntutin aja sih. Kita
0: berarti ngikutin di mana programnya Polda juga.
2: Iya. Jadi kita sama Satbin Mas kemarinnya di Sumbawa juga. Terus kita ada program podcast. Kita ada podcast juga. Jadi kita ngundang beberapa public figure dan pejabat-pejabat daerah yang dimana memang sesuai dengan apa ya,
1: materi memang kita pengen angkat kayak gitu.
2: Ya, benar banget.
1: Dan namanya itu Temu Hukum Bicara.
2: Temu Hukum Bicara.
0: Temu Hukum Bicara. Yes, temu luar hukum biasa. Bicara. Itu nama prokernya.
1: Khusus yang podcast itu Temu Hukum Bicara, temu terus hukum ada bicara. Temu Hukum Berdampak sama tadi Temu Hukum Edukasi
0: Tiga berarti ya?
1: Tiga.
0: Tiga. Nah, ini aku sangat kepo sama yang Temu Hukum Berdampak karena tadi kamu bertiga juga udah ngejelasin kalau misalnya ini tuh sasarannya ke sekolah-sekolah. Sekolahnya itu range-nya itu apakah SMP, SD, SMA atau mungkin bebas gitu.
1: Sejauh ini sih yang kita udah datengin, Kak, SD.
0: Kok
1: sejauh
0: SD?
1: Ini SD. Iya. Sejauh ini SD. Jadi
0: anak-anak bukan disuruh belajar menghitung ya.
1: Dan juga enggak dicecalin sama ilmu hukum juga, enggak.
0: Aku kaget banget sih.
1: Memang apa namanya? Lebih ke pendidikan atau edukasi lah bahasanya, edukasi yang dasar-dasar kayak perilaku, adab, etika kayak gitu-gitu sih, Kak. Kayak
0: lebih
1: gitu.
0: Ke norma-norma yang norma-norma memang ada.
1: Jadi nggak harus dijejalin pakai ilmu hukum juga kayak gitu. Tapi memang sejauh ini tuh mostly sih SD kayak gitu. Dan memang SD yang dipilih ya SD-SD yang agak pelosok, yang kurang terjamah informasi lah kayak gitu.
0: Untuk akses informasi.
2: Ini juga sih, Kak, benar banget. Banyak pertanyaan nih di kita sebenarnya. Kenapa sih pilih SD gitu? Kenapa enggak SMA atau SMP? SMP sebagainya. Ini kita menariknya itu temu hukum itu berdampak itu fokusnya emang ke karakter, Kak. Jadi secara riset yang kami pelajari dan teman-teman juga, kami kan ada tim legal, Kak. Jadi tim legal itu memang riset sebagainya. Jadi secara fakta di lapangan bahwa usia di SD itu usia yang rentan banget untuk ngubahin karakternya. Jadi peletak batu pertamanya lah untuk mindset dan pola pikirnya itu harus di SD. Jadi makanya kita arahin ke SD, kita ngundang teman-teman dari psikologi, teman-teman dari fakultas keguruan sebagainya untuk sama-sama nih kita barengin berdampak dan memberikan edukasi ke teman-teman SD biar nih secara apa ya, etika terkait sopan santun itu nggak dilupakan juga. Apalagi di zaman sekarang ya lumayan banget terkait dengan kontaminasi sosial media sebagainya itu agak-agak gimana gitu.
0: Jadi emang agak kurang beradab ya.
1: Terima kasih.
2: Kita agak takut.
0: Kok pada takut ya, padahal mereka yang ketemu di lapangan ya. Saya kan hanya ya, berarti agak kurang beradab. semuanya butuh proses. Kita juga dulu kurang beradab. Cuma kan kita kan ada step by stepnya dipukul dulu ya dulu ya.
1: Untuk menjadi beradab.
0: Oh iya. Memang kita harus jujur nih. Soalnya kalau misalnya nebak-nebak kita kurang cocok saya.
2: Langsung on point ya.
0: Berarti kalau misalnya bisa dibilang tuh kalau SD tuh lagi golden age ya, di mana di situ tuh karakter kita juga dipelajari. Bener dan banget. Menurut aku ketika kita belajar dari usia yang memang kecil itu kebawa kebiasaannya sampai gede.
1: Iya betul. Yep.
0: Jadi menurut aku orang-orang dengan attitude yang bagus tuh sebenarnya orang-orang yang dari kecilnya memang udah gitu diajarinnya kayak gini loh caranya. Kalau ngadepin orang tua, terus juga ngadepin orang asing atau mungkin kalau pejabat nih kayak gini loh, kalau tokoh-tokoh tuh kayak gini loh, enggak bisa sembarangan disatuin gitu.
1: Iya, iya,
0: dan jadi memang kalau aku boleh tahu, apakah anak-anak SD-nya ini kalian pilihnya kayak dari kelas segini ke segini atau memang bebas?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Berarti ada khusus-khususnya.
1: Ada khususnya. Hmm. Biasanya sih kita mematoknya 4, 5, 6.
0: Oh, anak-anak kelas,
1: kelas
0: 4, 5, 6.
1: Agak atas dikit gitu. Iya sih. Biar komunikasinya lebih gampang dan lebih mudah dikontrol.
2: Betul-betul.
1: Kayak gitu. Berarti. Dan lebih karena sasarannya sih transisi juga kan ke SMP-nya kayak gitu. Jadi makanya pilih yang bisa menerima informasi sekiranya. Kita sudah berusaha menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin gitu. Jadi biar mereka juga nangkep juga gitu kan. Jadi ya biasanya sih 4-5-6 gitu, kelas 4-5-6.
0: Oke. Kayak gitu. Berarti memang kalau misalnya dilihat dari lapangan sendiri gimana sepanjang kamu melakukan ini, maksudnya ngedukasi ke anak-anak itu tuh ngelihatnya tuh sebelum ada program ini tuh mereka tuh kayak gimana ya attitude-nya emang?
1: Ringan ya. Mau siapa nih? Mau siapa?
0: Aku tahu itu akan apa sebenarnya. Gimana ya bahasa halusnya? Gimana sih sopannya?
1: Dalam bahasa kata aku
2: lanjutin dong. Deh coba.
3: Oke, deh. Karena kemarin kan saya juga ikut terjun langsung ya di beberapa SD. Itu luar biasa sekali kita menghadapinya kala-kala karena kita lihat karakter dari seorang siswa-siswi itu berbeda sekali yang bisa dibanding dengan program kita saat kita masih kecil itu beda gitu. Karena bahkan anak SD zaman sekarang itu polanya mereka tuh jauh di atas kita gitu Kak. Jadi kayak perlu binaan yang benar-benar harus dibina gitu. Bahkan saat kita terjun kemarin pun kita melihat oh udah maksudnya bobrok lah misalnya.
0: Bobrok suju.
2: Maksudnya bobroknya dalam arti kayak
0: iya dalam arti apa? Bisa gak dikasih sebuah contoh deh? Kalau gak bisa sebuah, sepohon deh.
2: Kebanyakan itu.
0: Kebanyakan ya. Bobrok.
3: Maksudnya bobroknya itu kayak gini lah. Itu kan bahasa generasi Gen Z kita kan. Mungkin kalau bobrok itu kayak misalkan adik-adik yang misalnya kita udah bilangin sekali nih, mereka tuh masih ngeyel gitu Kak. Kayak oh berarti mereka ini perlu binaan lagi untuk sebagai
1: gimana cara yang sekadar merespon
0: atau tapi boleh nggak sih dikasih contoh, maksudnya kan apa yang kamu misalnya nih kayak ngasih tahu nggak boleh minum es nih gitu pakai apa
3: contohnya
0: gitu.
3: Kemarin kan saya pernah jadi pemateri di salah satu nah di situ kan kita saya membahas tentang terkait dengan stop bullying gitu Kak. Nah saya udah bilang stop bullying, dia malah bullying gitu. Di belakang gitu. Jadi dia melakukan praktek langsung gitu.
0: Itu masuk kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri.
3: Iya,
0: gitu,
3: benar.
0: Oke.
1: Okay. Learning by doing kayaknya.
0: Learning by doing. Iya, learning by mistake mungkin kali itu mah. Enggak apa-apa. So, oke, okay, berarti lebih ke begitu.
1: Tapi kalau aku boleh nambahin Kak, yang menarik
0: sih.
1: Jadi yang menariknya
0: boleh
1: itu
0: aja sih.
1: Kayak Kakak kan tadi nanya emang apa namanya? Emang anak-anak itu kayak gimana sih sebelum gitu?
0: Dan ini kan Kak, komunitas ini tuh nyasarnya sekolah-sekolah yang di pelosok. Bahkan yang sekolah di sini aja aku kayak ngerasa kayak cuma ini kan lebih mainstream lagi. Jadi aku kepo. Gimana tuh Rido?
1: Tapi sih sebelum kita apa namanya terjun langsung ya, kita enggak nanamin di belakang kita kalau memang sekolah ini memang tidak beradab.
3: Enggak, kayak gitu.
1: Tapi lebih kepada bagaimana kita ngelihat informasi yang ada di media sosial, fenomena-fenomena sosial yang memang udah bertebaran gitu loh Kak. Jadi tidak menyamaratakan, tapi mungkin ada 1, 2, 3 anak yang kayak gitu. Jadi ya itu salah satu yang motivasi kita. Tapi pas kita milih sekolahnya enggak ada prejudis nih. Oh, sekolah ini jelek. Enggak gitu juga kayak gitu.
0: Iya. Kayak dan aku ngerasa kayaknya ibaratnya ya kalau misalnya orang bilang rumah makan itu untuk orang yang lapar menjadi kenyang, sekolah itu menurut aku untuk orang yang memang tidak mungkin kita kurang terdidik jadi orang yang terdidik. Iya enggak sih? Jadi enggak apa-apa kalau misalnya misalnya yang di sekolah itu adalah troublemaker, ya kita bikin untuk gimana caranya mereka di kemudian hari punya attitude yang lebih baik, yes, dan nggak perlu malu juga. Sama kayak rumah sakit, yang ke rumah sakit ya orang-orang sakit, sakit dong. Yeah. Sama kayak orang-orang di sekolah, yang nggak sekolah ya orang-orang bodoh seperti kita juga. Kalau kita pinter mah nggak usah ke sekolah nggak sih?
1: Iya secara bener. Ya bener sih.
0: Dan sedangkan di sekolah itu juga kadang tuh ada orang pola pikirnya kayak kalau ke sekolah tuh takut bodoh, takut tidak terdidik. Tapi kan memang itu
1: memang
0: fungsi
1: tujuannya,
0: sekolah.
1: Memang tujuannya.
0: Jadi nggak ada yang sekolah bilang kayak ini sekolah paling buruk, nggak ada. Karena semua sekolah pasti akan mendidik orang yang buruk untuk menjadi yang lebih baik. Aku pernah ngobrol itu kalau gak salah tuh waktu di hari pendidikan tahun lalu, ya kayaknya tahun ini sih. Dan aku tanya ke gurunya dan dia bilang gitu, aku setuju sih. Berarti komunitas ini juga mencoba untuk mendidik kan, tapi dengan cara dan materi yang lain. Jadi itu salah satu struggle yang kalian alami ya selama terjun. Ini perannya, apalagi sebagai Gen Z ya.
1: Agak warna-warni sih bener. Ngadapin gen yang di bawah kita itu agak wah challenging banget sih.
0: Itu aku kepo. Apa yang kamu bertiga nih atau mungkin komunitas ini lakuin? Apalagi kita kan sebagai Gen Z ada aja akalnya ya, ada aja idenya ya. Ini apa yang dilakuin gitu sebagai generasi yang satu? Mungkin kita satu ya? Satu di bawah kita gak sih? Gen Alpha kan?
2: Iya, gen Alpha.
0: SD kan Gen Alpha gak sih? Gimana caranya? Mungkin kalau metode sekolah kan ada punya kurikulum tetapnya ya. Sedangkan kalau misalnya komunitas ini bebas dong ya berkreasi. Nah apa tuh metode yang dipakai?
2: Oke, terkait dengan metode yang kita gunakan di sekolah-sekolah dasar tentu berbeda ya dengan yang kita lakukan di tengah masyarakat juga. Jadi memang kita merubah polanya menjadi games atau fun aja. Jadi pola-pola yang lebih dekat ke mereka. Jadi misalnya soal etika atau sopan santun nih, kan mungkin kalau kita ngobrolin hanya kayak kalian tuh gak boleh gini-gini-gini, ya udah bakal didengar pas pulang udah lupa gitu. Tapi kita buatin kayak fun game, kita buatin hadiahnya, kita buatin peran-peran masing-masing untuk ngecontohin langsung nih. Jadi kakak-kakaknya di kelasnya itu mendampingi untuk mengatur-mengatur skemanya. Kita buat kayak semacam apa ya, teater lah ya. Jadi mereka tuh ngeliat tuh, oh ya kayak gini ya, kayak gini, kayak gini. Akhirnya temu hukum lebih dekat ke anak-anak itu secara emosional. Jadi kita emang mereka emosional, bukan secara apa ya, materi tok gitu loh, tak.
0: Oke, berarti lebih ke gimana bonding kamu bertiga nih komunitas ini sama anak-anak yang memang jadi target komunitas temu hukum ini. Gokil sih, tapi memang bener teman pro 2 Gen Z aja gak mempan dikasih tahu apalagi Gen Alpha ya. Oke, ini bagus sih. Berarti kedepannya punya program-program lain atau mungkin mau tetap punya 3 program tapi tetap dilakuin?
2: Kedepannya kita memang akan berkembang lebih besar lagi, lebih memperkepak sayap kita lagi.
1: Insya Allah
2: karena teman-teman kan rata-rata udah semester 7. Ketika kita nanti suatu hari kita sudah mempunyai gelar sarjana, insya Allah di tahun depan nanti, insya Allah kak, mungkin bentuknya bukan lagi komunitas tapi sudah menjadi lembaga hukum yang akan lebih
0: mengayomi
2: masyarakat dan bisa mendapat pendampingan hukum, bisa buka jasa legalitas sebagainya agar lebih
1: kredibel lah, lebih apa namanya sih, punya reputasi yang memang dipercaya,
0: punya wewenang lah ya untuk membantu memang masyarakat yang butuh dibantu.
1: Tapi mungkin yang belum kita tekenin di awal itu kita itu non partisan kak, jadi kita nggak mau terikat sama satu kelompok.
0: Berarti
1: manapun
0: independen
1: gitu. Jadi ya berangkat dari itu ya, itu memberikan kita kebebasan untuk melakukan apa saja
0: dan membantu siapa,
1: tanpa ada menyelipkan kepentingan tertentu.
2: Moto kita apa?
1: Moto kita apa kak?
2: Jadi kita itu punya prinsip kak, di temu hukum itu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kita di temu hukum ini insya Allah lah bisa menjadi manusia yang bermanfaat di usia muda ini.
0: Benar. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat tapi tidak dieksploitasi.
1: Benar.
0: Harus saya tambahkan. Nanti banyak ya dimanfaatkan tapi tidak tahu batasan kan sering terjadi.
1: Apakah kita perlu meredefinisi?
2: Boleh.
0: Nah ini ya harus merevolusi lagi ya nanti motonya. Kita boleh bijak, cuma jangan sampai eksploitasi aja. Gak boleh. Oke, ini sebenarnya seru sih. Ada gak sih syarat untuk mungkin teman-teman di luar yang pengen masuk temu hukum ini?
2: Oke, untuk syaratnya secara umum memang kita nggak ada mencaratkan yang gimana-gimana. Mau itu mahasiswa, mau itu bukan mahasiswa, kita terima-terima aja. Yang penting yang pertama itu komitmennya. Yang kedua memang apa ya, mau berkorban lah terkait dengan waktu, tenaga, pikirannya untuk di dunia yang semacam ini, yang berwarna ini. Jadi nggak ada syarat batas usia sebagainya, jadi kita nerima semuanya. Yang pentingnya itu sesuai dengan visi misi kita, sejalan saja gitu.
0: Ini kapan sih opreknya, ada nggak?
2: Kita per satu tahun ya, per kita ada tahun. masa kontrak itu selama satu tahun kepengurusan.
0: Oke, berarti nanti berarti opreknya sekitar ya tahun depan lah ya.
2: Iya,
0: tahun depan.
2: Februari. Tahun
0: depan. Februari. Jadi kalau misalnya mau ada informasi mau masuk ini komunitas, gimana caranya? Di mana kita?
1: Nanti desain posternya akan dibuat sama divisi media kreatif.
2: Kembali.
1: Akan dipublikasikan di Instagram kita temukum.id.
0: Oke, jadi nanti informasi-informasi tentang apa aja bisa dicari di temuhukum.id.
1: Yes.
0: Oke deh, kalau kayak gitu. Ini memang menarik banget, cuma waktu udah habis, enggak kerasa kan?
1: Enggak kerasa banget.
0: Enggak kerasa banget. Beneran enggak atau gimmick nih? Agak enggak tahu nih saya.
1: Tapi beneran sih.
0: Saya di sini gimmick nih.
1: Beneran sih, enggak kerasa. Oke.
0: Ya oke, berarti memang teman-teman ini juga masih membutuhkan banyak orang. Kira-kira untuk temu hukum di tahun ini tuh ada berapa anggota?
2: Kita saat ini ada sekitar 21 anggota.
0: Itu lumayan banyak sih.
2: Dan itu tersebar di beberapa universitas di NTB.
0: Enggak
2: hanya di UNRAM, enggak hanya di Unizar, ada Bumi Gora, ada macam-macam juga sih.
0: Oh iya, ada
3: Undikma juga.
2: Undikma juga. Ada 4 sekitar 5 kampus di NTB ini. Jadi kita memang menaungi beberapa kampus juga.
0: Memang merangkul. Jadi bebas aja ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau misalnya mungkin tidak kuliah, itu bisa enggak sih masuk temu hukum?
2: Bisa banget. Yang penting, yang syarat utamanya adalah sejalan dan sevisi sama kami di temu hukum.
0: Jadi kalau misalnya kamu yang dengerin pengen masuk komunitas ini tapi mungkin gak punya gelar atau mungkin gak punya link ya, maksudnya ya orang-orang yang mungkin kamu ngerasa kayak aku bisa gak ya masuk, sebenarnya bisa aja ya.
1: Bisa
0: ya,
1: aja.
0: Asal sevisi misi.
1: Iya, bahkan kan kayak kita juga, aku sama Della kan gak selinear dengan judulnya temu hukum. Kita aja dari ekonomi sama dari HI kayak gitu. Jadi meskipun apa namanya program studinya berseberangan pun itu tetap bisa masuk kayak gitu.
0: Oke, yang penting kamu nanti pas oprek ya bisa menjawab dengan baik dan benar sih.
1: Yes, benar sih.
2: Betul.
1: Iya.
0: Ya udah, ada enggak yang mau diomongin lagi?
1: Oh, kayaknya mau ngasih apa namanya sih? Bocoran dikit kalau misalnya nanti kita di November bakalan ada program berdampak lagi. Tapi belum bisa disebutin nih lokasinya di mana, cuman
0: gimana
1: ya.
0: Sih, nanti spill-nya tipis banget deh.
1: Ya nanti tungguin aja deh gebrakannya di IG gitu.
0: Tapi di SD lagi berarti ya.
1: Nanti aja ya.
0: Tapi kan sejauh ini so far berarti di SD aja kan?
2: Iya.
1: Sama masyarakat, turun langsung ke masyarakat.
0: Oke. Ya udah nanti kita tunggu aja informasinya, karena dia kayaknya punya banyak PR juga ya.
1: Iya lagi.
2: Media.
0: Iya media. Karena media tidak akan pernah padam.
1: Benar. Abadi.
0: Iya. Ya udah itu aja obrolan kita. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin. Kayaknya kita mesti pamit, abis ini bakal ada jazz music. So, Glo dan juga teman-teman komunitas Semuhukum pamit dulu. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.
2: Bye.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Terbaik kamu.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman?

ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Apa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Blockbuster.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Good words from the

Pro 2. Akhirnya balik lagi sama Suara Glow yang akan nemenin kamu sampai terakhir banget nih, ini segmen terakhir aku hari ini di Senjata Fakur sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bakal ada banyak banget lagu-lagu religi selama 1 jam ke depan, dan pastinya bakal ada kalimat-kalimat mutiara yang bisa nenangin hati kamu, mungkin, semoga ya teman Pro 2. Dan pastinya untuk informasi azan di hari ini, untuk azan maghrib ya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, akan dikumandangkan di pukul 18.14 waktu Indonesia Tengah. Jadi silahkan kamu mungkin mau bersiap-siap, mau mandi dulu atau mau berbersih dulu, silahkan, akan aku temenin sama single-single religi yang melewat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa

Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Banyak hal yang kita gak ngerti dari dunia ini atau mungkin yang terjadi di kehidupan kita. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah kamu jadi gak percaya itu, teman Pro 2. Jadi kita juga harus ngerti kalau sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita pelajari di balik hal yang tidak kita ngerti gitu, yang terjadi di kehidupan kita, yang terjadi sama kita. Dan kita harus belajar untuk selalu berpikiran yang positif tentang apa yang terjadi di kehidupan kita atau mungkin segala cobaan yang kita alami, walaupun kita ngerasa kita gak suka gitu sama kondisi dan juga perasaan yang lagi kita alami itu. Tapi untuk selalu belajar berpikiran positif tuh mungkin adalah hal yang susah banget. Cuma aku berharap kita bisa belajar pelan-pelan untuk yang namanya sedikit tidaknya kita bisa berpikiran lebih baik lagi tentang apa sih kira-kira yang mau dikasih sama Tuhan ke kehidupan aku, apa sih yang bisa aku pelajari dari segala macam runtutan kejadian yang terjadi di dalam hidup aku. Aku tahu itu gak gampang, tapi aku percaya kamu akan bisa melewatinya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Masih di Senja Tafakur sama Glo, teman Pro 2. Kalau tadi aku udah sempat mention gimana caranya kita untuk selalu berpikiran positif, kali ini kita juga harus berpikiran tenang dan percaya semuanya itu sudah ada yang atur ya. Dan kita juga harus percaya kalau Tuhan itu gak pernah salah atur. Kadang kita tuh terlalu terbuai dan terlalu gak percayaan gitu. Padahal kita juga manusia, dan yang paling bisa mengatur dengan sangat sempurna itu hanya Tuhan. Jadi ketika kamu ngerasa mungkin hidup kamu lagi berantakan, terus kamu ngerasa juga gak tenang tentang banyak banget kejadian yang kamu alami di kehidupan ini, aku cuma pengen menyampaikan untuk kamu selalu tenang aja dan percaya kepada apa yang Tuhan punya rencanakan, yang sudah Tuhan rencanakan, dan percayain semuanya itu akan berakhir dengan sangat-sangat indah menurut Tuhan itu sendiri. Dan itu juga salah satu hal yang aku tekankan di diriku sampai saat ini sih, teman Pro 2. Gak usah terlalu dipikirin, gak usah terlalu overthinking, gak usah terlalu stres sama hal-hal yang gak bisa kita kontrol juga. Jadi aku juga pengen kamu juga melakukan hal yang sama. Dan terima kasih juga udah dengerin Pro 2 selama aku bersiaran dari jam 2 sampai jam 7. Habis ini bakal ada jazz music sampai jam 8, dan bakal ada penyiar-penyiar kesayangan kamu. Dan pastinya juga jangan ganti frekuensi kamu, karena masih ada segmen-segmen menarik yang bisa kamu dengerin hanya di Pro 2. Kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini. Teman terbaik kamu.
1: Brodo FM Mataram.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan Info Pro 2 edisi Jumat 2 Oktober 2026. Aku bersama Lani Nadia dan dalam berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Pradua persiapan menyambut gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya dilakukan di kawasan sirkuit. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memperkuat dukungan infrastruktur ya di jalur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mandalika. Salah satunya melalui dukungan penerangan jalan umum atau PJU pada ruas jalan bypass Bill hingga Bundaran Songgong. Pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Lombok Tengah bersinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN untuk memastikan penerangan di jalur tersebut berfungsi dengan baik. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan kesiapan akses menuju kawasan Mandalika menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan MotoGP sebab peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan akan terjadi selama rangkaian ajang balap motor internasional tersebut. Informasi selanjutnya, Tahun Pro 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Mataram memperkuat normalisasi sejumlah aliran sungai sebagai langkah antisipasi menghadapi musim hujan. Pembersihan sampah dan pengerukan sedimen difokuskan pada titik-titik yang dinilai rawan dan itu ya termasuk Sungai Unus, Kali Ancar, dan Kali Ning. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lalu Widya Ning mengatakan penanganan Sungai Unus menjadi salah satu prioritas terutama pada ruas sebelah timur Loang Balo hingga Batu Ringgit. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tampung aliran air sehingga risiko genangan dan banjir saat hujan deras dapat ditekan. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Edi.
0: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
0: Selamat malam.
2: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur janggal. Gen Z banget ya, jujur
0: janggal. Gen Z banget ya. Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Benar.
0: Lumayan lah ya.
2: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih, Kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya?
2: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
2: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya, Kak.
3: Iya.
0: Bener. Mm-hmm. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam kali
0: sih,
2: ya.
0: Iya sih, bener sih. Kalau event ya mostly malam sih ya.
3: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran, istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jangan konser pagi-pagi ya.
3: Iya. Memang unik sih emang.
0: Unik sih, bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya?
2: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak Makan Besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert. Iya.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa? Kenapa akhirnya 37 minggu deh.
2: Oke. Okay. Gitu. Karena ini karena ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
2: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
2: Bucin LDR.
0: Bener. Oh, masih words ya itu ya, work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh work.
2: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
0: In this economy, ya? Bener.
2: Bener.
0: Ya lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Nah, alright.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini? Asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
2: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye.
0: Oh, Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh,
3: Olive.
0: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
2: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
2: masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul.
0: Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Benar.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus.
0: Iya benar. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Benar. Gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
2: Kalau nggak ada dia, angkatin.
0: Angkatin. Seketika langsung gak bisa gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
2: Bener. Masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri. Kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
2: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Betul.
0: Ya. Benar-benar.
2: Harus pegangan tangan every day every time.
0: Oh, ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kalala tuh?
3: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur.
0: Ya? Jujur.
3: Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul,
0: tuh,
3: betul. Setuju, kerja bareng. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja, profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
3: ya, disiasati lah,
0: benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar.
0: Alright, tapi anyway Jendeng Panis tuh dari
3: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
2: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah bareng.
2: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya, Kak. Berarti 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jetnik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya. Jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita UT. Dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan.
0: Yes.
3: Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan.
3: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Yes. Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru diantara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget nih pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
3: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: kesehari-hari.
0: Casual ya bahasanya.
2: Benar-benar.
0: Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul. Poetry juga kadang-kadang.
0: Poetry juga benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang apalah melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang casual, yang mungkin keseharian lah ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright, itu Mama Produ. Abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih, teman Produ. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget Mama Produ. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving mungkin ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan Appetizer besar. Bener,
2: makan besar.
0: Bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Alright, tadi kita udah dengerin ngemil nih ya, dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di spill sebenarnya, yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak, pas aku LDR-an 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya udah. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR artinya pokoknya lagu cinta-cintaan itu kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR-an tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya? Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Ais.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang, ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue. Kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener. Sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya, karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul. Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah, benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya
0: Padahal
2: mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak? Gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran. Nanya nih dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya gitu.
2: Human lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, ngintip-ngintip. Kemana ya? Ada enggak ya gitu, motornya, mobilnya ada enggak ya gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu.

0: Di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macam-macam overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap menaruh kepercayaan?
1: Nah, ini beda-beda nih POV nih. Nah,
2: aku ya.
1: Ya, lu kan hubungan lu kalo sama
2: aku,
1: lu.
2: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
2: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: bener. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
1: Bener lagi.
2: Jangan sampai pacarku denger ya.
1: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Bener kan?
2: Bener.
0: Nah, kalau dari Bang Dennis gimana?
1: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu walaupun kita doa juga, tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
2: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
1: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
0: Kepo juga dia. Kepo
2: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
1: Ya udah itu bisa dibahas.
0: Bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap hubungan punya caranya sendiri gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
2: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
0: Bener.
2: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita, dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
0: Wow.
2: Kalau nggak salah ya.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia nggak bisa. Juga,
1: ya. Berarti sekali video call all out ya. Loh, bener kan?
0: Iya
1: kan?
0: Iya,
1: kenapa negatif out. Pikirannya?
2: Matanya Kak Dennis tuh. Mata Kak Dennis.
0: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
1: Iya, all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
2: Jangan oversharing Kak,
1: Ini gue nanya.
2: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat wifi, kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
0: Oke, tetap dibatasin ya.
2: Tetap dibatasin Kak.
0: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
1: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya, jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
2: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
1: Segitunya dia, makanya itu yang gue bilang all out.
0: Yes,
1: lagi buat kegiatan tetap aja dia ada gitu loh.
0: Bener.
1: Berusaha untuk ngasih yang
0: betul asik. Aduh, yaudah deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yes. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Yeah. Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh nggak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak gua kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gua kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Zaman sekarang.
0: Yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya gitu. Aku tiap tek kak kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi. Jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner berproject bareng juga. Yes. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya Kak Dennis pengertian kayak, Dek, lu cocok nggak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada harus gini harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
0: Ada
2: rap-nya.
1: Itu rap-nya unik beda banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul.
1: Kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik.
0: Oke.
1: Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya.
1: Yes.
0: Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Oh, spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow, wow. Deep banget
0: ya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut gue.
0: Benar.
1: Harus lu harus makan kan, begitu.
0: Yes. Jadi harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud, gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih, ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Karena kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, kadang itu kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, biar tentang maksudnya papa." Iya, tentang papa. Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya?
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang ditahan.
2: Tapi mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia, kita bikin lagu yang bahagia, kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gue ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gue, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gue sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu dua. Udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama liriknya. Ini cocoknya ini kak. Oke, gas.
0: Okay.
1: Jadi makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng. Karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan GPT. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Dan ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Makanya daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman berdua. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jentik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: yeah. 7 minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 tuh? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu tuh usia kehamilan, Fan. Lu 37 minggu tuh berapa berapa bulan?
1: Kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kau repot okay. Sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar. Kita
0: gitu kan ya?
2: Ya benar dong berarti kan?
0: Iya benar.
2: Ya, ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa pas ya kak?
0: Cocok kalau gini gitu ya?
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan?
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue
1: lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Bener. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget sih.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
1: Betul.
0: Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Nah,
1: pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga kan, emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati-hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Dia kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar
1: dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda. Kan?
1: Iya, aduh.
2: Servernya beda.
0: Servernya beda, bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau ini sama ini. Kalau gue kasih nasihat, nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: Kak Dennis sama Lala nggak bisa. Nggak bisa,
0: bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgensinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR kak, cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Berarti gak bisa.
0: Masa pakai sekoci tuh ngikut di belakang.
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Ya benar.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu.
0: Asik. Ya.
2: Jadi lebih lepas, lebih bener, los. Bener. Oh, udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta dan materi jangan. Asik. Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jenik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku mis.
0: Pindah sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh lagu kita.
0: Itu dia. Betul.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa touch.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jenik Manis, thank you so much.
1: Abis thank ini bakal you, ada
0: penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes.
0: Ya.
1: Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti enggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lu tahu kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Ya, bener.
2: Nah, kita enggak ada rapper, lu mau nge-rap enggak?
0: Aduh. Tiba-tiba itu dong jadi rapper gua. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur nanti kemana-mana temponya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

Suara Dua, aku balik lagi ya. Dan kayaknya ini hari apa ya? Hari Jumat ya. Jadi tadi barusan kenapa aku lama calling ya? Karena aku lagi cerita-cerita ya, sampai lupa ternyata harus calling nih Tung Pro 2. Cerita-cerita horor nih. Aduh, serem banget sih sebenarnya. Dan kamu nih misalnya nih Tung Pro 2 mau cerita juga bisa banget, boleh banget ya. Dan gimana sih cara Nadia? Langsung aja DM kita di @pro2fmmataram. Atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819 0207 ribu. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 11 malam nantinya.

So masih panjang banget ya waktu kamu nih Tom Pro 2 buat cerita-cerita. Dan gimana sebelum itu Tom Pro 2, kita dengerin beberapa single dulu yuk. Langsung aja kalau gitu aku puterin, ini dia 33 kali by Perunggu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Okay, balik lagi bareng Nadia sama Pro 2 tentunya di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu. Kalau tadi di awal kita udah sounding ini kayak bakal horor ya sama Pro 2, tapi ternyata enggak. Tetap aja nih banyak yang galau di malam hari ini ya. Dan ini kita sebut saja Kak Restu yang katanya pengen disamarin aja namanya. Okay. Jadi Kak Restu aja kali ya sama Pro 2 gitu. Yang dia tuh cerita dia tuh agak risih sama mantannya dia sebenarnya, karena mantannya dia tuh tetap hadir gitu loh. Istilahnya Kak Restu ini udah gak saling follow, terus apa ya, pokoknya gak saling kotak segala macam, tapi tetap dilihat terus story-nya sama mantannya ini, tetap di reach out, ditanya kabar segala macam gitu loh. Ya agak stres juga sih ya istilahnya kalau jadi Kak Restu, kalau dibayang-bayangin nih gitu kan. Tapi ya gimana ya, aku juga bingung nih sebenarnya. Nah kalau kamu nih Tom Pro 2, misalnya case-nya sama kayak Kak Restu ini gitu ya, kamu kudu ngapain nih? Dan mungkin kasih saran juga dong ke Kak Restu ya. Itu boleh banget kamu langsung aja kirim ke IG kita Pro 2 FM Mataram ya Tom Pro 2. Apa sih saran yang oke nih buat Kak Restu gitu kan, yang dia tuh risih. Terus ya gimana ya, kalau kata aku sih bilang gak sih, tapi buat kita yang gak enakan bilang risih juga gak enak gitu loh Tom Pro 2. Jadi bingung kudu apa. Kalau di blog ya oke sih sebenarnya, tapi gimana ya. Ah kalau kata aku sih di hide aja kali ya, dari story IG kamu, dari apapun itu deh gitu kan. Jadi walaupun dia gak follow tetap nggak bisa dilihat gitu. Maksudnya kan dia ini ya, dia nggak follow kamu kan, terus dia ngeliatin terus, tapi ya udah di hide aja kayak gitu. Atau mungkin opsinya ya kamu lock aja IG kamu. Tapi buat kamu yang nggak mau lock IG kamu, ya bisa aja sih kayak yang tadi aku bilang gitu ya, kamu hide aja dia dari story kamu. Kalau kamu ada saran lain gak nih Tom Pro 2 buat Kak Restu, boleh dong kirim-kirim jawaban kamu juga ya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi bareng aku ya, teman perdua, bareng Nadia di sini. Dan kita juga masih bareng cerita-cerita kamu, teman perdua, dan bakal ngobrolin sampai jam 11 nanti. Oke, ini kita next aja ya, teman perdua, ke curhatan selanjutnya nih. Dan ini dari Kak Zainal Arifin yang cerita kalau dia lagi LDR sama pasangannya dan butuh asupan lagu galau. Aduh, kataku kenapa sih galau-galau nih ya? Ya karena kita nggak tahu sih ya cerita kamu gimana. Coba deh, kamu ceritain dulu dong. Kamu galau kenapa tuh sama pacar kamu yang lagi LDR-an ini gitu? Tapi benar sih, kadang apa ya istilahnya, kayak LDR tuh gak segampang itu sih kata aku. Jadi kayak gak semua orang itu juga bisa LDR gitu. Jadi sehat-sehat ya buat kamu yang LDR-an sama pacar kamu. Dan ya semoga baik-baik aja hubungannya. Oke, kalau gitu langsung aja sama Pro 2 tanpa berlama-lama. Ini dia kita puterin ya salah satu single dari Honey. Dan nih, aku yakin pasti kamu juga tau lah ya sama Pro 2 single dari Honey kayak gimana gitu singlenya. Jadi langsung aja ini dia, Location Unknown by Honey.

really listen to me. Just say you're sorry. You can still

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Teman-teman.

Hi, everybody. No, cook, bye. Bye, bye. Bye, bye.

layar ramalan mimpi. Lalu akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengar musik ini, maka seluruh kerabat kerja pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lana Nadia mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026, dari kawasan Langku 83 Ampenan, saya Titin Andini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: ذهب سوى.

0: Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera Raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka.
1: Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang?
2: Tidak, pekerjaanku masih banyak.
0: Di antara mereka yang mulai menjauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wat, Sua, Yahud, Ya'uk, dan Nasr. Lima orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang.
3: Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam.
0: Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari lima imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa.
4: Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa?
0: Ratap orang-orang. Iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka.
5: Engkau memiliki keterampilan memahat. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka?
0: Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan lima imam soleh tersebut.
4: Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar?
5: Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah.
0: Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat.
6: Ingatlah, wahai saudaraku, mereka adalah lima imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka.
4: Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi, ini tidak termasuk perbuatan dosa.
0: Begitulah, sedikit demi sedikit, manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung lima imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah, diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang lima orang soleh ini mulai berubah. Hingga akhirnya, mereka mulai menganggap lima patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia bangun atau hendak tidur, ketika makan dan minum, atau mengenakan pakaian dan segala kegiatan lainnya. Tugas Nabi Nuh adalah mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar.
1: Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia.
0: Namun, sebagian besar lainnya justru menentang.
7: Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakmu sendiri tidak mempercayaimu?
0: Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala.
8: Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Merekalah Tuhan yang harus kita sembah.
0: Meskipun ditentang banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka.
9: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar.
0: Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang.
6: Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami.
0: Nabi Nuh menjawab,
9: hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu.
0: Lalu datanglah hari di mana Allah menurunkan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Kelak, pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya,
6: apa yang sebenarnya kalian lakukan dan apa manfaatnya?
4: Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar.

0: ada sebuah lumbung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk terakhir kalinya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan tenggelam dalam banjir besar. Hingga saat-saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.
1: Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing.
0: Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turun disertai dengan petir yang menggelegar. Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menggenang semakin meninggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menggenang. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus terombang-ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan perintah kepada langit untuk menghentikan hujan dan memberikan perintah kepada bumi untuk menelan semua air. Kapal Nabi Nuh terdampar di pegunungan yang sangat tinggi. Setelah keadaan aman, Nabi Nuh turun dari kapal dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perlindungannya. Sebagai bentuk rasa syukur, Nabi Nuh dan para pengikutnya melakukan puasa. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-10 Muharram atau dikenal dengan nama Hari Asyura. Nabi Nuh berdakwah di bumi ini selama 950 tahun. Perjuangannya sungguh panjang dan berat. Hingga akhir sebelum peristiwa banjir besar itu terjadi, pengikut Nabi Nuh hanya berjumlah 80 orang. Nabi Nuh melepaskan semua burung-burung dan binatang-binatang lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?
2: Sobat Koma 2, Pro 2 FM Mataram.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Pemain Indonesia Mitch Baker menjadi top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 usai menghadapi Bangladesh. Di laga terakhirnya itu, Baker berhasil mencetak 5 gol dan memastikan Indonesia lolos ke babak final. Mitch Baker mencatatkan rekor mencetak 5 gol dalam satu laga saat menghadapi Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026 yang lalu. Dengan pencapaian tersebut, ia berhasil memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Pada pertandingan melawan Bangladesh, Baker membuka keran golnya di menit ke-11. Tak berselang lama, ia menggandakan golnya di menit ke-20 yang membuat skor sementara 2-0 untuk keunggulan Indonesia. Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober kembali menjadi momentum mengenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sejak 2009 dan terus berkembang dalam masyarakat. Perkembangan batik terlihat dari penggunaan busana bermotif batik dalam berbagai kesempatan masyarakat. Di sejumlah daerah, masyarakat juga memperkenalkan batik melalui kegiatan budaya dan pembelajaran langsung. Di Solo, puluhan lansia mengenakan batik dalam kegiatan peragaan busana di ruang publik. Di Malang, sekitar 100 mahasiswa mengikuti kegiatan membatik bersama di lingkungan Universitas Brawijaya. Dari pemerintah hingga komunitas, berbagai pihak menyampaikan pentingnya menjaga batik melalui peran masing-masing. Peran tersebut kemudian bertemu pada satu kebutuhan, yaitu memastikan batik tetap dikenal generasi berikutnya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Senang sekali rasanya Dini hadir lagi untuk menemani kamu di edisi pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Kamu bakalan dengerin informasi-informasi seru sampai jam 10 pagi nanti.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro 2 FM Mataram.

up.

semangat terus ya untuk kamu yang siap banget beraktivitas di edisi hari ini. Dan pastinya nih Tuan Pro 2 banyak banget nih yang sudah siap dengan aktivitas weekend. Seru banget sih. Weekend mau kemana nih Tuan Pro 2? Kalau kamu mau jalan-jalan, ya udah pokoknya persiapkan diri kamu jalan-jalannya mau kemana, persiapan prepare-nya dari sekarang ya. Dini bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Semoga untuk Teman Pro 2 yang pastinya semangat nih, semangat. Harus semangatnya harus pola ya, dan semangatnya itu enggak boleh berkurang. Oke, pastikan untuk terus semangat kamu dan pastikan untuk semangatnya itu dipupuk dengan mendengarkan single-single ataupun juga informasi-informasi yang ada di Pro 2. Nah, Dini mau say bye-bye untuk Teman Pro 2 yang masih tiduran aja. Tapi welcome untuk kamu yang udah bangun. Pokoknya semangat terus ya. Dini bakal nemenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
4: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Okay, teman Pro 2. Thank you banget untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di sini ya. Dan wow, kayaknya kamu yang penasaran banget nih dengan yang namanya informasi cuaca. Yuk kita lihat dulu informasi cuaca untuk edisi hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: 2% kecepatan angin dari 14,8 km per jam arah angin timur. Kemudian siang hari nanti cerah berawan hingga cerah dengan suhu udara, wow, bakalan panas banget hari ini. 31 hingga 33 derajat Celcius dengan suhu udara 47 hingga 49%, kecepatan angin dari 18 km per jam hingga 18,5 km per jam arah angin tenggara. Sore hari nanti bakalan cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 69%, kecepatan angin dari 13 km per jam arah angin tenggara. Kemudian malam hari nanti bakalan cerah juga hingga berawan dengan suhu udara 25 hingga 26 derajat Celcius, kelembapan udara 84 hingga 86%, kecepatan angin 9 hingga 13 km per jam arah angin timur. So, hari ini teman Pro 2 bakalan cerah banget ya, dengan suhu udara 31 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian pastinya teman Pro 2 ini untuk kecepatan angin juga wow, sampai 18 km per jam loh ya. Dan pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Besok kita jadi naik piknik, akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Wow, ini udah mau ke jam 7 pagi sih. Ada yang memang sekolah mungkin hari ini, ada juga yang full day school, jadi sekolahnya sampai hari Jumat aja. Berarti hari ini libur, Sabtu Minggu. Okay, semoga aja weekend kali ini Tuan Pro 2 tetap semangat, tetap bisa menjalani hari-harinya dengan luar biasa. Termasuk juga gimana caranya supaya menjaga diri kamu dari beberapa penyakit di musim pancaroba kayaknya sekarang ya. Seperti kasus influenza nih yang saat ini mengalami peningkatan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, di mana Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil dari surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza ini berada dalam rentang medium ya. Jadi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Pada surveillance di puskesmas misalnya, influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Dan menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, ini sebanyak 148 spesimen positif influenza ya. Dan pada minggu ke-38 tahun 2026, virus yang dominan adalah influenza A H1N1 PDM09 ini. Wow, jadi memang jumlahnya ini seperti yang disebut ya, yaitu super flu. Jumlahnya memang sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Namun akan tetap dilakukan pemantauan gitu yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium dan kekarantinaan kesehatan. Jadi teman Pro 2 harus tetap menjaga diri kamu ya supaya terus tetap bisa sehat dan fit dan tetap semangat beraktivitas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Okay, teman Pro 2, wow, udah jam 7 pagi aja. Jadi untuk teman Pro 2 yang ternyata punya banyak sekali aktivitas yang harus dijalani hari ini, hati-hati aja ya, karena Dini mau ngasih kamu informasi-informasi yang mungkin berkaitan dengan kasus ISPA ya, kemudian juga kasus influenza gitu, yang ternyata sekarang ini sudah menjadi super flu juga gitu teman Pro 2. Jadi untuk super flu atau H3N2 ini memang menunjukkan jumlahnya yang lebih rendah sih dari tahun lalu. Cuma harus dibedakan nih teman Pro 2, nanti akan ada data update lagi gitu. Dan kalau kita lihat yang namanya penyakit influenza ini memang infeksi pernapasan menular ya, yang disebabkan oleh virus influenza. Jadi pastikan kamu pakai masker kamu kemanapun ya, terlebih ketika kamu mengalami flu teman Pro 2. Dan ini penting banget ya untuk menjaga, selain menjaga kesehatan kamu, juga menjaga kesehatan orang lain. So yang mau beraktivitas keluar rumah nih pagi hari ini, langsung deh ya dicek-cek maskernya dan pastikan digunakan maskernya dengan baik teman Pro 2 ya. Dan tadi juga menurut informasi cuaca, hari ini memang bakalan cerah banget tapi juga bakalan berawan ya. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus, Dini masih akan update informasi-informasi terkininya. Pastikan stay tune terus di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Oke, teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu di edisi pagi hari ini. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 yang baru aja staycation di sini? Terus misalnya nih teman Pro 2, untuk kamu yang pagi hari ini lagi galau aja, galau mikirin siapa? Mikirin seseorang. Kalau misalnya kamu punya seseorang spesial nih ya, terus misalnya seseorang ini benar-benar berbeda mungkin profesinya dari kamu, kamu jadi lebih kayak tertarik untuk mendengarkan ceritanya gitu, karena kalian dari dunia yang berbeda. Terus justru rutinitas kamu juga jadi ikut berubah gitu kan, karena kamu juga mengikuti rutinitasnya. Waduh, romantic story sekali ya. Dan untuk teman Pro 2 yang pastinya semangatnya ini emang udah luar biasa banget ya di sehari ini. Semoga aja teman Pro 2 tetap semangat terus ya, karena semangat itu sangat diperlukan nih untuk teman Pro 2 yang benar-benar tahu dan juga mau untuk selalu bergerak ya. Salah satunya mungkin dengan lebih peduli akan lingkungan. Dan ini emang penting banget loh teman Pro 2. Lingkungan itu sangat-sangat kita harus jaga. Jadi sekarang ini juga udah banyak sih yang aware banget, kayak misalnya teman Pro 2 benar-benar luar biasa aja gitu untuk selalu belajar membuang sampah pada tempatnya aja, yang simple-simple aja itu udah luar biasa banget. Jadi Dini harapkan teman Pro 2 tetap semangat aja untuk menjadi Green Ranger, pejuang untuk lingkungan ya. Dan hal ini pastinya bisa membuat kamu jadi tetap semangat.

Oke, teman Pro 2, kalau misalnya pagi-pagi nih teman Pro 2 tuh udah sepertinya pengennya sih afirmasi positif kayak oke, aku pasti bisa nih menyelesaikan A B C D yang banyak banget itu ya. Tapi pernah nggak sih kayak ke-distract gitu, kayak tiba-tiba ada pemikiran bahwa aduh kayaknya nggak bisa deh ya. Padahal sebenarnya kamu bisa sebenarnya teman Pro 2. Terus seringkalinya tuh kayak mengeluh aja gitu. Wah, padahal menurut ahli psikologi nih, mengeluh ini bisa bermanfaat bagi kesehatan mental sih sebenarnya, tapi juga bisa menimbulkan dampak buruk dan bikin perasaan kamu jadi gak enak. Wah, pagi-pagi udah ngeluh, enggak dong ya. Cuma memang ada manfaatnya sedikit aja. Menurut psikolog ya, psikolog kesehatan klinis di Selfworks nih, Carrie Kennedy PhD, mengeluh ini bisa bermanfaat jika hal itu memungkinkan kita meluapkan emosi negatif, mengomunikasikan perasaan, dan memulai proses pemecahan masalah gitu. Jadi memendam atau menyangkal perasaan negatif itu kan punya konsekuensi ya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa menahan emosi bisa berdampak buruk pada daya ingat, hubungan sosial, dan juga bahkan kesehatan jantung. Sementara itu kalau misalnya kamu ngomongin masalah dengan orang yang kayak mau mendengarkan gitu, menjadi pendengar yang baik, ini bisa membuat orang ngerasa dipahami dan bisa lebih tenang gitu. Dan perbedaan antara mengeluh secara sehat dan gak sehat itu ada loh teman berdua ya. Kalau mengeluh jadi kebiasaan, ternyata ini bisa mulai mengubah cara kerja otak ke arah pandangan yang lebih negatif. Ini bisa meningkatkan fokus pada stimulus yang memicu kemarahan atau ketakutan, yang pada akhirnya meningkatkan kadar hormon stres secara keseluruhan di dalam otak dan tubuh. Nah, menurut penelitian, saat kita mengeluh, otak melepaskan kortisol, yaitu hormon stres, yang kalau berlebihan itu bisa berdampak buruk pada kualitas tidur, tekanan darah, metabolisme, dan fungsi tubuh penting lainnya. Oke.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Okay, teman berdua. Jadi Dini mau ngomongin soal apa lagi ya? Banyak sih ya. Kalau kita buka-buka Instagram apalagi tuh teman berdua, banyak banget informasi-informasi terupdate ya kan. Kamu mau dari mana dulu? Dunia musik mungkin ya. Kita lihat dulu nih teman berdua di mana. Okay. Ini ada yang lagi sedih, namanya Nadine Amizah. Aduh, Nadine Amizah ini kan identik dengan lagunya yang pop ballads banget kan teman berdua, yang mendayu-dayu kayak ada pesan-pesan tersirat, dan dia nyanyinya emang dari hati banget gitu. Dan ternyata nih teman berdua, untuk kamu yang kalau seneng sama lagu-lagunya Nadine, ini memang dia kadang menulis lagunya itu emang berdasarkan apa yang dia sedang rasakan misalnya gitu. Nah, sama dengan kamu kali ya, kalau kamu punya satu satu kayak cerita misalnya, atau kamu pengen banget membuat cerita kamu ini menjadi sebuah buku, atau kamu sekedar menulis di web juga, di blog misalnya. Aduh, udah lama ya blog ya. Terus udah gitu juga sekarang sih lebih terbuka sih menurut Dini ya. Kayak misalnya kamu bisa menulis di media sosial, kayak bikin-bikin status, asalkan jangan sampai ada ujaran kebencian teman berdua. Terus jangan menyebarkan informasi hoax, tidak menyerang orang lain ya, pokoknya yang baik-baik dan yang menginspirasi lah ya, yang bisa kamu share. Dan dengan begini mungkin akan mengasah bakat menulis kamu juga. Begitu juga dengan untuk kamu yang pengen bikin lagu. Wah, sekarang udah banyak banget platformnya, bahkan platform streamingnya ini memberikan ruang gratis mungkin untuk kamu untuk share karya kamu di ruang digital.